0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day.

0: Selamat pagi, semangat pagi, dan antusiasme kita akan menyebar ke sekitar kita. Sahabat, pagi hari ini judul wisdom adalah pelajaran pertama di rumah. Susanna Wesley, ibu dari John dan Charles Wesley, adalah ibu yang takut akan Allah. Berapa anaknya sahabat? 17 ya. Apakah sekarang ini ada keluarga yang punya anak 17 dari satu ibu? Mungkin jarang sekali ya. Tapi banyak prinsipnya dalam mendidik anak itu muncul dalam jurnal yang ditulis oleh John Wesley. John Wesley mengenang menjelang usia 1 tahun, bahkan ada juga yang sebelumnya. Jadi sebelum 1 tahun anak-anak itu sudah diajari untuk takut akan rotan. Tapi menangisnya tidak boleh dengan suara keras. Dengan demikian mereka itu akan terluput dari banyaknya ganjaran yang sedianya akan mereka tanggung. Dan jerit tangis anak-anak jarang sekali terdengar di rumah. Biasanya keluarga kami hidup tenang, seolah-olah tidak ada seorang anak pun di rumah. Untuk membentuk pikiran anak-anak, hal pertama yang harus diperbuat adalah menaklukkan kehendaknya dan menjadikannya penurut, katanya. Memberikan pengertian membutuhkan waktu dan harus disesuaikan dengan kemampuan anak untuk menanggungnya. Tetapi menundukkan kehendak harus segera dilakukan, lebih cepat, lebih baik. Sebab kalau pengkoreksian secara tepat waktu itu diabaikan, maka mereka akan mengembangkan kekeras kepalaan yang selamanya akan sulit ditaklukkan. Kehendak sendiri adalah akar dari segala dosa dan kesengsaraan. Jadi, apapun yang membiarkan hal ini pada anak-anak akan menjamin kenelangsaan mereka nantinya. Apapun yang mengendalikan dan mendisiplinkan akan mendatangkan kebahagiaan di masa depan mereka. Sebab anak yang tidak pernah belajar taat kepada orang tuanya di rumah tidak akan pernah taat kepada Allah atau manusia di luar rumah. Tentu saja kita tidak selamanya memakai cara rotan, karena rotan itu, pukulan secara keras itu akan mendatangkan kekebalan. Ya, sekali dua kali hanya pada saat yang begitu krusial sekali terpaksa kita menggunakan ini. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita harus mendidik anak kita dengan disiplin yang tegas. Nah, rotan di sini melambangkan disiplin yang tegas, bukan kekejaman, bukan kekerasan fisik. Sedini mungkin anak-anak kita yang dikandung dari dosa punya natur berdosa. Naturnya itu berdosa. Tidak ada orang yang perlu mengajarkan anak kecil bagaimana harus menentang perintah orang tuanya. Tidak ada orang yang perlu mengajarkan anak-anak bagaimana harus iri terhadap adiknya. Tidak ada orang yang mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka harus mementingkan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri sendiri. Sahabat, sejak kecil kita mengenali perangai dan kepribadian anak-anak kita. Ada anak yang keras sekali, tapi ada anak yang juga lemah sekali. Kita punya banyak cara untuk membimbing mereka menjadi anak-anak yang tahu bahwa mana yang benar, mana yang salah. Pendeta Dr. Stephen Tong pernah mengatakan, pada waktu kecil itu kita harus dengan tegas memberikan pagar. Ini baik, ini benar. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melanggar pagar ini, maka kamu harus menghadapi konsekuensi A, B, C. Tetapi ketika mereka sudah menjadi anak remaja, jadikan mereka teman. Agak longgar sedikit, tidak boleh lagi terlalu banyak otoriter begitu ya. Tapi ajak mereka karena mereka sudah mulai dewasa, bisa diajak bicara. Jadikan mereka teman. Ketika mereka dewasa, ya jadikan mereka, berbicaralah dengan mereka sebagaimana orang dewasa berbicara dengan orang dewasa. Setiap masa punya masa-masa krusial tersendiri. Nah, sedini mungkin kita menundukkan sifat pemberontakannya ini, maka ini akan menjadi lebih baik bagi anak-anak kita, akan menjadi baik, dan bagi masyarakat di sekeliling juga akan menerima manfaatnya. Selamat mempersiapkan generasi mendatang. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day. Refresh your spirit.

anugerahnya. Anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Station Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kembali pagi hari ini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing, bersinergi dan berbagi. Selamat pagi buat sahabat Iktus. Mentari pagi begitu cerah bersinar di langit kota Semarang pagi hari ini. Sangat jelas dilihat dari Bukit Mugas sahabat Iktus. Di tempat sahabat Iktus juga mungkin cerah ya. Iya cerah pasti, ini cerah semua ya, merata cerahnya, tidak ada mendung. Baik, selamat pagi secerah wajah sahabat tentunya. Selamat pagi untuk yang setia mendengarkan 96.5 FM. Nanti kita akan bersama bincang-bincang pagi ini di topik akhir pekan apa itu. Nanti kita akan bersama-sama bahas ya, topik menarik tentunya yang pasti mengedukasi setiap kita dan membekali kita menghadapi hari-hari ke depan. Iya betul sekali, itu yang penting. Setiap hari kita harus dibekali dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Itu yang penting sahabat Iktus ya. Selamat pagi untuk sahabat yang berangkat menuju ke tempat tugas, sedang on the way. Hati-hati di jalan sahabat Iktus. Atau sahabat sudah libur akhir pekan hari ini. Sahabat yang masih kerja semangat saja. Buat sahabat itu semangat terus. Bukan semangat saja ya. Semangat terus, terus dan terus. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata loyo, tidak ada kata bosan dalam melakukan aktivitas sahabat itu ya. Sahabat yang kerja sebagai wira swasta sahabat itu ya, harus kerja dari Senin sampai Senin. Nah ya, hari Minggu harus ibadah sahabat itu ya. Dan kegiatan bersama dengan keluarga itu penting. Mungkin hari ini sahabat Iktus mau merencanakan mau berangkat ke tempat yang favorit buat anak-anak. Atau sahabat Iktus mau kunjungan, mengunjungi keluarga yang sedang sakit, sedang lemah, sedang bergumul. Ya kehadiran kita saja memberi dampak positif buat mereka yang sedang dalam persoalan. Apalagi kalau dibarengi dengan buah tangan. Bisa buah tangannya berupa buah-buahan atau kebutuhannya atau sembako gitu sahabat Iktus ya. Atau buah tangannya berupa sesuatu yang enggak kelihatan ya, karena dibungkus dalam amplop. Wah itu senang sekali ya. Mungkin sebulan sekali di akhir bulan bersama dengan anak-anak ngasih sesuatu untuk orang yang membutuhkan gitu ya. Enggak besar, enggak banyak, tapi melatih anak-anak untuk memberi supaya mereka makin diberkati sahabat Iktus. Kalau kita memberikan, firman Tuhan bilang kita pasti akan menerima, bahkan menerimanya berkali-kali lipat. Oke, baik sahabat Iktus, nanti topiknya bukan itu sahabat ya. Topiknya beda, topiknya menarik sahabat Iktus ya. Jangan kemana-mana, kita awali jumpa kita di Morning Blessing pagi hari ini dengan pujian, dengan lagu Hari Terbaik. Mari dengarkan bersama-sama, tetap stay tune 9.5 FM itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi sahabat yang terus setia mendengarkan 96.5 FM. Pagi ini kita akan bincang-bincang topiknya, topik yang lama mungkin ya sahabat ya. Lamanya gimana? Ya lama, selama manusia hidup ini topiknya menjadi bagian kehidupan umat manusia gitu ya. Apa itu? Iya, apa dampak buruk dari hati yang menyimpan amarah, dendam, dan kepahitan sahabat Tikus ya. Nah, kalau saya lihat dari artikel di Halo Docs ya, menyimpan dendam bahaya bagi kesehatan mental. Ini mengingatkan kita kembali sahabat Tikus ya. Menyimpan dendam, amarah, kebencian kepada, mungkin bukan kepada orang yang jauh di sana, orang yang dekat, atau mungkin dendam kepada diri sendiri. Nah, itu sahabat, ada banyak orang yang apa enggak bisa menerima dirinya sendiri apa adanya. Ya, sahabat Tikus, menurut Halo Dok ini sahabat, saya juga belajar sahabat Tikus ya. Bukan berarti saya yang ada di studio udah baik-baik gitu ya. Sudah kudus gitu, udah bebas semua itu ya. Yang sudah bebas itu yang sudah disono ya, sahabat Tikus ya. Yang sudah di Firdaus. Iya, sahabat Tikus, menyimpan dendam dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental, sahabat Tikus ya. Beberapa di antaranya adalah depresi, gangguan kecemasan, gangguan stres pasca trauma, serta menurunnya imun tubuh, sahabat Tikus ya. Nah, itu sahabat Tikus ya. Imun tubuh jadi menurun, atau juga bisa jadi kena autoimun gitu ya. Banyak orang yang sakit autoimun sekarang ya. Ya, banyak sekali yang sakit hal-hal yang sepele sebenarnya. Apa sih dampaknya sebenarnya? Awalnya dari ya tadi, kepahitan, sakit hati, marah, dendam ya kepada orang lain gitu sahabat Tikus ya. Iya, sahabat Tikus, ini ada artikel ya sahabat Tikus ya dari Aludoc ini. Tahun 2006 silam pernah terjadi perundungan di negara Korea, mirip seperti adegan The Glory atau apa ya, Gloria. Lengan korban dijepit dengan catokan, rambut kemudian badannya dipukul dengan tongkat baseball. Nah, di serial The Glory, belasan tahun kemudian korbannya menuntut balas dengan menyimpan rencana balas dendam. Jadi perbuatan dendam yang direncanakan. Wah, ini luar biasa sahabat Tikus ya, harus diatasi. Sebab bahaya menyimpan dendam bagi kesehatan mental itu benar-benar ada sahabat Tikus. Perundungan tidak hanya menyebabkan luka fisik dan psikis. Lebih parah dari itu, jika korban tidak bisa melupakan pengalaman buruk tersebut, emosi tersebut bisa menjadi dendam yang malah berbahaya untuk kesehatan mentalnya. Menurut jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Journal of Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, disebutkan bahwa menyimpan dendam dapat menempat seseorang mengalami serangan jantung dan darah tinggi. Nah, ya sahabat Tikus ya, serangan jantung dan darah tinggi. Tidak berhenti di situ, menyimpan dendam, amarah, dan kebencian dapat berdampak bagi kesehatan mentalnya. Nah, apa saja kesehatan mentalnya? Yang pertama, memicu gangguan kecemasan. Cemas terus ya sahabat Tikus. Pengalaman buruk dari peristiwa perundungan atau bullying membuat korban menjadi terlalu was-was gitu ya, terlalu awas. Ada rasa takut kalau kejadian tersebut terulang kembali, sehingga dia selalu bersikap waspada terhadap semuanya termasuk orang-orang, dan cemas, takut, khawatir gitu ya sahabat Tikus ya. Jangan sampai terjadi lagi gitu ya. Yang kedua, mengalami depresi. Rasa sakit hati yang tidak disalurkan ya dapat membuat seseorang mengalami depresi, tekanan yang luar biasa di dalam jiwa, di dalam pikiran, dalam hatinya. Tidak seperti kesedihan biasa, depresi dapat berlanjut selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan pada akhirnya

manusia cari kebanyakan. Ditinggalkan lalu menggelandang. Pengin merasakan gelandangan itu kayak apa rasanya gitu ya. Digigit nyamuk kalau malam, tidur di emperan toko, menunggu bantuan orang kasih makan gitu ya. Jadi apa? Depresi. Kebanyakan duit enggak pernah disalurkan hanya untuk dirinya sendiri, akhirnya aduh pusing dah gelandang saja gitu ya. Iya, yang ketiga gangguan stres pasca trauma, sahabat Iktus ya. Kalau nyimpan amarah, dendam gitu ya, kebencian, kepahitan yang susah dilepaskan dapat memicu gangguan stres. Gejala-gejala spesifiknya mungkin memikirkan pengalaman buruk, kemudian tidur tidak lelap, mungkin tidur baring akhirnya bolak-balik, balik sana, balik sini gitu ya. Tengkurap, terlentang ya, miring kiri, miring kanan, tapi tidak bisa-bisa tidur. Walaupun tempat tidur yang mahal, tapi kalau sudah stres pasca trauma dan tidak diatasi, akhirnya tidak bisa tidur dengan lelap. Overthinking, tekanan emosional, akan membayangi kehidupan orang yang mengalami gangguan stres pasca trauma ya, sahabat Iktus. Dan kemudian yang dialami ketika menyimpan dendam juga dapat membuat orang yang mengalami panic ya, disorder ya, sahabat Iktus ya, panic disorder. Biasanya ditandai dengan mengubah rutinitas, menciptakan kebiasaan baru, dan menghindari situasi tertentu yang mungkin mengingatkan akan peristiwa trauma tersebut. Kondisi panic disorder bisa jadi muncul sebagai bentuk coping system, perlindungan terhadap pengalaman buruk yang ingin dilupakan, sahabat Iktus ya. Pengen melupakan dengan bikin kegiatan yang baru, yang nyeleneh gitu, yang kayak tadi menggelandang gitu ya, karena pengalaman buruk di masa yang lampau, sahabat Iktus ya. Nah, perlu diatasi, sahabat Iktus ya. Jadi menyimpan dendam, amarah, kepahitan, kebencian di dalam hati sangat-sangat berdampak buruk, sahabat Iktus. Nah, sahabat, pagi ini sahabat boleh gabung di WhatsApp 0817450596 atau telepon off air di 0248313611. Jadi bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan mental, tapi ada kesehatan-kesehatan fisik juga yang mengalaminya, dampak buruknya. Jadi sahabat Iktus yang mau gabung silakan. Mungkin sahabat dulu merasakan seperti itu, tapi sekarang sudah dibebaskan, boleh gabung dong, boleh interaksi, boleh berbagi apa tipsnya kok bisa melupakan gitu ya. Kok bisa melupakan, bisa apa melalui pengalaman buruk, traumatik, atau bisa melepaskan rasa sakit hati, kepahitan, dendam, kebencian kepada seseorang. Silakan telepon off air di 0248313611 atau WhatsApp di 0817450596 atau komentar di Facebooknya Radio Iktus. So, jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Kita nikmati pujian Hana bersama Jason berikut ini.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Selamat pagi untuk yang baru gabung pagi ini. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Nah, sebelum lanjut di topik kita, apa dampak buruk dari hati yang menyimpan amarah, dendam, kepahitan, kebencian kepada orang lain, sahabat Iktus? Sahabat, ada lagu dangdut dari Yopi Latul yang mengatakan gini, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Dia bilang, biar tak mengapa. Kalau saya lebih baik tidak sakit gigi dan apalagi sakit hati. Sakit gigi aja senut-senut minta ampun, sahabat Iktus ya. Apalagi sakit hati. Penyakitnya makin banyak, bukan hanya sakit gigi. Kalau sakit hati itu disimpan, sahabat Iktus ya. Jangan juga nyanyi lagu-lagu seperti itu, sahabat Iktus. Nanti apa dampaknya kurang baik dengan jiwa kita, sahabat ya. Nyanyi lagu-lagu patah hati, hancur hati, ambiar hati gitu. Iya, ada banyak orang yang suka nyanyi-nyanyi itu, mungkin musiknya bagus gitu, tapi liriknya itu membuat jiwa kita, hati kita, pikiran kita, membuat hormon-hormon yang ada di tubuh kita juga berpengaruh, sahabat Iktus, dari kata-kata lirik lagu itu, sahabat Iktus. Jadi jangan suka nyanyikan lagu-lagu yang seperti itu. Nyanyikan lagu-lagu buat Tuhan itu lebih bagus, menyehatkan fisik kita, sahabat Iktus ya. Baik, sahabat Iktus, lanjut ya, lanjut. Ini masih di Alodok, Alodokter, sahabat Iktus. Jangan anggap sepele bahaya memendam amarah, kebencian, kepahitan gitu ya. Banyak orang tidak menyadari bahaya memendam emosi dan memilih untuk menutupinya ya dengan berbagai cara. Padahal emosi yang dipendam bisa berpengaruh negatif terhadap kondisi fisik maupun mental, serta tidak jarang memberi dampak buruk pada hubungan dengan orang lain. Nah, memendam emosi adalah satu kondisi ketika pikiran kita menghindari, tidak mengakui, tidak dapat mengekspresikan emosi dengan tepat, baik secara disadari maupun tidak disadari. Beberapa emosi yang sering dipendam antara lain adalah kemarahan, frustasi, kesedihan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ya, kebiasaan memendam emosi tidak akan membuat emosi itu hilang, justru malah akan membuat emosi tersebut tinggal di dalam tubuh kita. Alih-alih membuat lega, memendam emosi justru akan membuat kita lebih terbebani. Iya, beban pikiran makin berat, sahabat Iktus ya. Nah, macam-macam bahaya memendam emosi meski tidak berbentuk. Emosi seringkali memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan. Jadi tidak heran jika memendam emosi yang seharusnya disampaikan bisa berdampak negatif pada diri kita. Nah, beberapa bahaya memendam emosi yang perlu diwaspadai. Yang pertama, melemahkan sistem kekebalan tubuh ya, tadi ya. Jadi sering sakit-sakitan gitu ya. Sering masuk angin gitu ya. Masuk angin bukan karena banyak jendela-jendela angin yang membuat angin atau ventilasi gitu ya. Membuat anginnya masuk, tidak ya, sahabat Iktus ya. Bisa juga karena pengaruh dari kesehatan psikologi kita yang kurang sehat gitu. Memendam emosi memang tidak langsung menyebabkan suatu penyakit, namun kondisi ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat sahabat lebih mudah diserang berbagai jenis penyakit, mulai penyakit ringan seperti flu, demam, pilek ya, batuk, sehingga penyakit kronis seperti kanker, sahabat Iktus ya. Nah, itu yang harus diwaspadai. Yang kedua, mengakibatkan kecemasan berlebihan. Emosi yang dipendam terus-menerus dapat menyebabkan gangguan cemas. Kalau sudah gangguan cemas berkepanjangan, lalu otak memproduksi hormon stres secara berkala. Nah, yang harus kita jaga, otak kita harus menciptakan atau memproduksi hormon bahagia, sahabat Iktus ya, bukan hormon stres. Hal ini pada akhirnya bisa berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti sakit kepala, mual,
mual, muntah, hingga kesulitan bernafas, sesak napas ya, dadanya ampek gitu ya. Orang Jawa bilang ampek itu berat gitu ya, seperti ada sesuatu yang ganjel di dada. Kemudian tadi sudah ya, gangguan depresi ya. Jadi emosi yang negatif tidak tersalurkan dapat mengakibatkan depresi. Kalau sudah depresi ya sudah, ditutupi dengan kegiatan, padahal itu belum selesai sahabat Iktus ya. Itu seperti singa atau harimau sedang tidur pulas ya, kalau ditutupi dengan kegiatan yang lain tidak diselesaikan. Kemudian berikutnya dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis ya. Produksi hormon stres yang tinggi mengakibatkan detak jantung dan tekanan darah meningkat dan tidak beraturan sahabat Iktus ya. Kalau detak jantung tidak beraturan itu sangat berbahaya ya. Apalagi kalau tensinya juga naik tidak beraturan, wah sangat berbahaya. Bisa pecah pembuluh darah ya sahabat Iktus ya. Kalau pecah pembuluh darah bisa terjadi stroke kalau pembuluh darahnya pecah di otak. Kalau pembuluh darahnya pecah di saraf kaki ya lumpuh. Pembuluh darahnya di saraf tangan ya lumpuh juga tangannya. Saraf mata jadi buta matanya, itu sahabat itu ya. Iya, penyakit kronis yang sering timbul ya seperti stroke dan juga gagal jantung sahabat itu. Cuma masalah sepele, simpen amarah, simpen dendam, simpen kebencian kepada orang lain, atau mungkin benci kepada diri sendiri sahabat Iktus ya. Kok aku dilahirkan kayak gini gitu ya, tidak bisa menerima keadaan dirinya atau rumah tangga dengan ucapan syukur sahabat Iktus. Nanti kita akan sama-sama bagaimana cara mengatasinya sahabat Iktus ya. Nah ini dari Alodok memberikan saran cara yang sehat ya, menghindari bahaya memendang emosi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melepaskan emosi negatif, antara lain tanyakan kepada diri sendiri perasaan apa yang sedang dirasakan saat ini. Hal ini penting karena kita perlu betul-betul memahami perasaan kita sendiri sebelum bisa menyampaikannya kepada orang lain ya sahabat Iktus. Apa yang sahabat rasakan, sahabat harus cross check atau introspeksi diri sendiri sahabat Iktus ya. Cobalah untuk mengungkapkan perasaan melalui suatu media ya, jika kesulitan untuk mengungkapkan secara langsung, misalnya cari lagu yang cocok dengan perasaan, tapi jangan yang liriknya sakit-sakit hati gitu ya, ya benci gitu ya. Ulangkan saja aku pada ibuku atau kepada ayahku. Lagu-lagu itu lagu-lagu ditunggangi dengan spirit sahabat itu benar-benar bisa terjadi. Jadi lagu-lagunya harus memotivasi kita. Aku pasti bisa gitu ya. Nanti kita akan dengarkan lagunya. Aku pasti bisa ya, bisa melewati persoalan apapun. Karena kalau terjadi masalah persoalan di dalam kehidupan sahabat, tentu Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi dan juga melewatinya sahabat Iktus. Kemudian bagaimana caranya? Latih diri untuk mengungkapkan perasaan dengan kalimat yang diawali dengan kata saya. Misalnya, saya merasa bingung, saya merasa takut, saya merasa khawatir, saya cemas. Bagaimana saya harus mengatasinya gitu ya. Kemudian ceritakan kepada orang yang dapat dipercayai, mungkin psikolog bisa, atau gembala jemaat, atau kakak rohani ya sahabat Iktus. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara menghadapinya lewat artikel-artikel yang lain yang dapat membantu kita. Sahabat Iktus mungkin punya teman atau punya sahabat yang sedang murung, tiap hari tidak ada sukacita, ngeluh terus, itu bisa jadi dia sedang stres, sedang depresi sahabat Iktus ya. Hidupnya tidak pernah mengucap syukur. Ya sahabat Iktus, kemudian dengarkan saat orang lain sedang mengungkapkan perasaan mereka, agar secara tidak langsung sahabat terbiasa dengan sikap terbuka dan bisa menerapkannya pada diri sendiri. Itu sahabat Iktus ya, ilmu atau apa ya, ilmu mendengarkan gitu ya, mendengarkan orang lain curhat gitu ya, bisa juga. Tapi aduh, aku sudah punya masalah, masa aku harus dengerin lagi? Tambah masalah dong. Tidak, kadang-kadang lewat kita melayani orang, lewat kita mendengarkan orang sahabat Iktus ya, kita menaruh hati mendoakan orang, maka secara tidak langsung kita sendiri juga ditolong oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib.
bagaimana caranya? Nanti kita akan bincang sama-sama. Masih ada waktu sahabat Tiktus ya, masih kurang lebih 35 menit ke depan. Silakan sahabat Tiktus yang mau gabung di topik pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Ner, kemarin posin-posin makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramenya juga enak loh. Namanya koknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura

Iya, kembali bersama di Morning Blessing, Morning is a Wonderful Blessing. Masih ada 20 menitan, sahabat, itu kebersamaan kita. Sahabat, kembali ke topik. Ya, sekarang solusinya seperti apa, sahabat Iktus ya? Melawan kepahitan dan kebencian serta dendam dan amarah bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, seringkali hal-hal itu merupakan akibat dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan masa lampau. Terkadang kita bahkan mungkin tidak menyadari bahwa kita menjadi pahit karena hal itu bisa didorong secara tiba-tiba, mungkin terlalu larut dalam perasaan kita sendiri untuk menyadarinya. Terkadang orang yang menyakiti kita mungkin sengaja melakukannya sehingga kita merasa sakit hati dan menolak untuk memaafkan. Di lain waktu, orang yang menyakiti kita mungkin tidak menyadari apa yang terjadi, tetapi memperhatikan perilaku kita terhadap mereka. Seperti halnya semua pergumulan yang mungkin kita hadapi, doa adalah landasan yang baik untuk melawan dosa kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan kita. Berjuang melawan kepahitan, amarah, kebencian, dendam di hati seringkali berarti kita harus melepaskan. Mungkin kita harus memaafkan. Bukan mungkin, sahabat ya. Tetapi harusnya memaafkan itu adalah cara untuk melepaskan diri dari kebencian, dendam, amarah di dalam hati. Karena itu cara yang Tuhan Yesus ajarkan, sahabat Iktus ya. Barang siapa mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahannya juga, ya, bahkan menyembuhkan. Mengapa? Tuhan kita penyembuh, sahabat Iktus. Bukan hanya menyembuhkan sakit fisik, tetapi menyembuhkan sakit mental, sakit di dalam jiwa kita. Karena Dia sendiri ngomong, akulah penyembuhmu, ya, sahabat Iktus ya. Jadi Tuhan penyembuh. Ya, kita kalau pergi ke rumah sakit, ke dokter gitu ya, mungkin ke Panti Wilasa Dr. Cipto gitu, Panti Wilasa Citarum, ada tulisan-tulisan dokter menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Iya toh, dokter gak bisa menyembuhkan, sahabat. Dokter hanya menolong, ngasih obat atau operasi gitu ya, mengeluarkan tumor jinak atau tumor ganas gitu ya, mengeluarkan benjolan-benjolan, itu membantu menolong ya. Tetapi yang menyembuhkan Tuhan. Ya, dokter gak bisa menyembuhkan, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Sahabat, kepahitan seringkali berkaitan dengan perasaan yang kuat dan penuh tekanan gitu tentunya ya. Terkadang mungkin perlu mundur selangkah dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kita mungkin perlu melepaskan sombongan kita, merendahkan diri dan mengaku bahwa kita salah. Ya, kita salah. Kenapa salah? Ya, nyimpan dendam salah, sahabat. Itu seperti sampah, sahabat Iktus ya. Sampah yang sudah busuk bertahun-tahun disimpan. Salah. Sangat salah, sahabat Iktus. Kenapa sampah busuk disimpan? Apalagi disimpannya di dalam sesuatu yang berharga lagi. Di mana? Di hati. Coba bayangkan, sahabat Iktus. Sahabat punya tas mahal gitu ya. Belinya mahal, belinya bersusah payah gitu ya. Lalu tasnya itu diisi dengan tikus busuk. Untuk dibuang tasnya ya. Enggak bisa hilang-hilang baunya, dibuang ya. Tas mahal pun bisa dibuang karena ada tikus busuk di sana. Dicuci pun masih bau gitu ya. Aduh, ya sayang. Apalagi kita, hati kita, sahabat itu yang diciptakan oleh Tuhan. Hati kita diciptakan Tuhan bukan untuk tempat sampah. Sampah yaitu sakit hati, kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Tapi hati kita harus diisi dengan ucapan syukur, dengan kebahagiaan, dengan kesenangan yang dari Tuhan. Gitu, sahabat Iktus ya. Kita bersyukur Tuhan Maha Pengampun. Kita yang berbuat salah dan menyimpan kepahitan atau dendam, kita dapat datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Ya, kita juga harus bertobat melawan kepahitan, dendam kita. Bagaimana caranya menghilangkan dendam dan kepahitan di hati? Tidak ada cara lain selain mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu caranya, satu-satunya cara mengampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sahabat Iktus. Tidak ada cara lain
sahabat mau menutupi dengan kegiatan yang bagus, dengan amal kebaikan yang bagus, tapi tidak bisa mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu, kata firman Tuhan. Nah, kalau tidak mengampuni kita, tempat kita di mana, sahabat Iktus? Tempat kita bukan bersama Tuhan. Karena kita tidak diampuni Tuhan. Iya, sahabat Iktus, walaupun kita sudah berbuat baik, tetapi kita tidak diampuni, sia-sia perbuatan baik kita. Ingat, sahabat Iktus, seringkali kita dengar, berbuat baik belum tentu benar. Ya, tapi kalau sudah berbuat kebenaran, hasilnya sudah pasti baik, sahabat Iktus ya. So, jadi sahabat Iktus, teruslah hidup dalam kebenaran, sehingga sahabat menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada cara lain, sahabat Iktus. Tidak ada cara lain selain mengampuni dengan limpahnya. Bagaimana caranya mengampuni? Nanti kita akan kembali lagi bincang-bincang di topik kita pagi hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, sahabat Iktus, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Morning Blessing akhir pekan kali ini. Tetap semangat dan sahabat, sesuai dengan topik kita pagi ini, pilihlah untuk memaafkan dan mengampuni supaya kita bebas dari sakit hati kepahitan yang berdampak buruk bagi kita. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Shalom.

pagi sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan usia lanjut yang akan dilayani Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan Semarang. Selamat mendengarkan.

Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kok belum semuanya ya yang semangat gitu ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Nah, semangat. Selamat pagi. Pagi yang cerah ini di mana Bapak Ibu merupakan suatu anugerah ya, bisa datang di persekutuan dalam keadaan sehat, segar bugar dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji pujian yang pertama, sajeke aku nderek Gusti. Lebih baik mari Bapak Ibu bangkit berdiri supaya lebih semangat dan tepuk tangan ya.

Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh suatu anugerah ya Bapa, apabila anak-anakmu dipagi dengan cuaca yang bersahabat dan dengan ringan melangkahkan kaki datang di persekutuan kul dalam keadaan sehat walafiat. Kau urapi juga mereka-mereka yang masih dalam perjalanan ataupun tidak bisa hadir entah suatu halangan apapun ya Bapa. Engkau tetap memberkati mereka-mereka seperti engkau memberkati anak-anakmu yang sudah berada di tempat ini. Kau urapi ya Bapa hamba-hambamu yang terlibat pelayanan pada persekutuan pagi hari ini. Kau urapi Bapak Triyono Yokanan yang akan membacakan kebenaran firman-Mu. Kau urapi hambamu Boksu Andreas Gunawan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya firman yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar akan menjadi kekuatan. Baik bagi hamba-Mu sendiri yang menyampaikan, juga bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini untuk memimpin puji-pujian. Supaya puji-pujian yang hamba-Mu pimpin ini akan menjadi berkat ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wardoyo yang mengiringi musik Kau Urapi, tangan-tangan yang memainkan musik dan akan menjadi berkat di mana hamba-Mu Bapak Wardoyo berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Tetap sukacita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yuk kita nyanyikan Ning Donya Pilo Lawase. Tepuk tangan semuanya ya.

Bapak Ibu yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Temanya, ada yang tahu? Hidup santai bukan tegang. Nah, bagi para lansia-lansia ya, hidupnya itu santai. Yang santainya itu seperti apa? Apa nganggur, gak kerja, kan berarti santai. Nah, kita gak tahu, makanya Boksu Andres akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema hidup santai bukan tegang. Untuk mengantarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Ya Tuhan.

0: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami diberi badan yang sehat sehingga bisa datang ke gereja untuk persekutuan KUL, Komisi Usia Lanjut. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lemah tubuh, yang saat ini di rumah mendengarkan siaran kami. Tuhan tolong mereka juga, supaya oleh firman Tuhan mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar pembacaan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian firman Tuhan.
0: Hidup santai, bukan tegang. Ya. Apa bedanya santai dengan tenang dan dengan tegang? Santai, tenang, tegang, apa bedanya? Ya. Jadi sekilas hampir sama itu. Tapi sebenarnya beda. Santai itu bahasa Inggrisnya to relax. Relax, santai, relax. To cool down, gitu. Nanti dulu, jangan ngomong sekarang. Nanti kalau sudah selesai ribut-ributnya, saya tak ngomong. Nah, itu santai. Tenang, apa itu tenang? Tenang itu in peace. In peace itu, saya ingin hidup tenang sekarang. Sudah, anak-anak sudah mentas, berkeluarga, saya sudah pensiun, saya ingin hidup tenang. Apa itu tegang? Tegang itu kaku. Tegang itu kencang. Jadi santai itu tanpa beban. Kalau tegang itu penuh dengan beban. Hidup santai bukan tegang. Maksudnya apa? Kalau mau jelas, tolong bedakan. Orang kalau meninggal itu disebut apa? Telah meninggal dunia dengan tegang, gitu? Enggak toh? Telah meninggal dunia dengan tenang. Jadi saya sering melihat jenazah di dalam peti itu, saya bisa lihat. Ini meninggalnya ikhlas atau tidak. Kalau meninggalnya ikhlas, itu dia tenang dan mungkin ada sedikit senyum. Tapi kalau tegang, wow, itu medeni saudara. Menakutkan kalau matinya itu tegang. Sebetulnya dia belum ingin mati, tapi sudah mati, jadi tegang. Jadi tidak ada orang bilang telah meninggal dunia dengan tegang. Tidak ada. Telah meninggal dunia dengan tenang. Tapi ada enggak? Telah meninggal dunia dengan santai. Oh, tidak ada. Saudara-saudara, di hari tua, kita itu mau pilih mana, saya tanya. Pilih santai, apa pilih tegang? Santai. Kalau kita pilih tegang, ya jangan tanya. Sebentar saja sudah, penyakit mulai datang. Yang kena pikiran kita, otak kita, yang kena lambung kita, wah macam-macam dah. awak gatelan kabeh, itu membuktikan bahwa orang itu tegang. Kita itu tidak boleh tegang lagi karena kita sudah memasuki usia lanjut. Saudara tahu toh bahasa Jawa sewidak, kenapa kok sewidak? Sewidak itu 60, tapi kalau disingkat namanya berarti sejatine wis cedak. Jadi kalau umur 60 itu sudah harus siap-siap diri. Sewaktu-waktu bisa terjadi bablas. Kalau tegang, sewidak. Terus kita bahasa Indonesia tua itu dari bahasa Jawa tuwo. Ngenteni metune nyowo. Nah, umur 70 itu sudah harus tunggu-tunggu. Loh kenapa kita itu tambah usia kok tidak makin degek ke belakang, tapi kok makin tunduk ke depan? Ada apa? Soalnya Tuhan mengingatkan kita tunduk ke depan itu supaya setiap kali melihat tanah, besok itu loh kamu pada waktunya akan masuk ke tanah. Makanya dibuat bungkuk. Nah itu saudara, siapa saja dah, enggak laki enggak perempuan sama. Kalau sudah tambah usia, biasanya akan melengkung ke depan. Orang santai dan orang tegang itu bisa dilihat dari wajahnya. Dari wajahnya, wah ini orang ini tegang nih. Ya. Jadi saya lihat mantan yang kemarin tuh, loh, ini kok mantan ini dari awal sampai selesai tidak pernah tertawa. Aneh kan? Sebetulnya kan jadi mantan kan seneng. Katakanlah mesem sedikit saja lah, enggak tuh tegang, ono apa itu. Nah mungkin ada bayangan saya ya, oh ini ada masalah pribadi yang belum selesai, atau dia pernah kecewa di masa lalunya, jadi itu terus menempel terus, tegang terus. Nah saudara-saudara, santai dan tegang itu sangat berlawanan. Pilih mana? Tiap hari tegang terus, serius, pasti dah kesehatan terganggu. Iya, kesehatan terganggu. Pusing, lambung sakit, badan sakit, stres. Hati-hati loh ya, hindari stres. Saya tidak mau stres. Stres itu jahat. Karena stres itu kalau kita tidak kuat yang kena otaknya. Jadi strip. Strip. Gitu. Kalau tidak kuat lagi, amit-amit stroke. Ya. Kalau tidak kuat lagi, stop. Mati. Gitu. Semua. Stress, strip, stroke, stop. Nah, yang mana? Ya. Beda awet muda dan awet tua. Bedanya apa? Awet muda itu tidak tua-tua. Ora tua-tua. Awet tua ora mati-mati. Urip terus gitu loh. Iya. Itu GKI Karangsaru punya anggota jemaat yang sekarang sudah dalam keadaan ngelantur-ngelantur. 103. Bayangkan loh. 103 loh umure. Tapi sebelumnya ini kalau saya ke sana dia masih baca koran. Lalu ada lagi ibu itu yang jualan tahu pletok tuh 98. Tiap hari baca koran. Orang lain sudah tidak langganan koran, dia masih baca koran. Tahu loh itu. Ditanya apa aja mesti tahu kok. Ini Prabowo sedang didemo sama oh cerita kabeh ya. Jadi dalam iman Kristen itu Tuhan Yesus itu setelah bangkit naik ke surga, dia akan mengatakan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu tidak ngomong tok loh. Tapi kita dikasih apa? Roh Kudus. Roh Allah masuk dalam hidup kita. Itu kapan masuknya? Saat kita dibaptis. Itu kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekarang ini di sini, dimanapun Bapak Ibu berada, di hidup kita ini ada yang menunggu. Yang nunggu siapa? Tuhan Yesus. Wujudnya apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi tidak kelihatan memang, tapi selalu menyertai kita. Kalau ada apa-apa membisikkan ke kita, kalau ada bahaya memberitahukan kita. Mari kita belajar dari dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Marta mengundang Yesus masuk ke rumahnya. Oke, Tuhan Yesus mau. Di rumah itu ada saudaranya namanya Maria. Begitu Tuhan Yesus masuk, langsung Maria itu duduk lalu dengarkan Yesus khotbah menerangkan kitab suci. Tapi yang namanya Marta sibuk sekali buatkan minuman, menyajikan makanan kecil. Berapa tau tamunya? 13. Tamunya 13. Muridnya Tuhan Yesus 12, tambah 1 Tuhan Yesus, jadi 13. Sibuk sekali. Nah, Maria duduk terus. Marta jengkel. Dia minta Tuhan mengatakan apa? Tuhan tolong tuh saudaraku itu loh, supaya membantu aku tuh sibuk sendiri. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sudahlah, kamu gak usah kokan ngomong. Bukan itu. Yang dikatakan Yesus apa? Kamu itu selalu menyibukkan dirimu sendiri. Dan kamu selalu menguatirkan, menyusahkan diri sendiri dalam banyak hal. Ini loh, lihat Maria. Maria itu melakukan apa? Begitu saya masuk, duduk, mendengarkan firman Tuhan. Kamu mau sibuk boleh, tapi yuk duduk dulu. Wong saya diundang masuk kok malah tok tinggal gawe teh. Nah, saudara, hidup santai bukan tegang. Pilih mana? Dalam mengikut Tuhan Yesus atau menjadi murid Tuhan Yesus, sebaiknya Bapak Ibu hidupnya santai. Jangan tegang. Resepnya apa? Resepnya nomor 1. Jadikan Tuhan Yesus tamu istimewa dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Yesus tamu istimewa dalam hidup kita. Istimewa itu bukan biasa-biasa. Istimewa itu spesial. Spesial. Seharusnya Marta memandang Tuhan Yesus yang diminta mampir rumahnya itu bukan tamu biasa. Ini spesial loh. Benar kalau tamu itu harus dilayani, tidak dibiar-biarkan, disediakan minum, makanan kecil. Betul, itu enggak salah. Tapi yang utama itu apa? Seharusnya Marta itu seperti Maria. Menyambut Tuhan Yesus lebih dulu, duduk bersama, bertiga, dengarkan apa yang Tuhan ngomong, baru minta izin. Saya permisi sebentar ya, saya tak nyiapkan minuman untuk Tuhan. Kan begitu, enggak, Tuhan Yesus masuk langsung wow tek-tek di dapur. Saudara-saudara, Marta langsung ditegur Tuhan. Kamu tuh sibuk sendiri itu loh, khawatir. Ya ini orang yang tegang itu hubungannya apa? Khawatir. Mungkin sebagai Marta, dia tuh ingin dipuji. Wah, ini loh, bagus sekali ini. Langsung kita masuk, 13 orang langsung disediakan minuman. Ini loh, luar biasa aktifnya, ya, menyolok. Tapi ada satu yang kurang, apa? Marta itu tidak berani menegur sendiri Maria, tapi minta tolong Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, saudaraku itu jangan enak-enak duduk terus. Saya ini loh, buat teh sendirinya, menyediakan apa sendiri. Selama kita belum menjadikan Tuhan Yesus tamu yang terhormat, tamu yang istimewa dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu penuh dengan khawatir, tegang. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, kita seperti teman sahabat. Tuhan Yesus menyebut kita apa? Bukan pengikut loh. Tuhan Yesus menyebut kita itu bukan pengikut, tapi murid. Murid itu adalah orang yang selalu belajar. Tuhan Yesus menyebut kita apa? Sahabat. Sahabat itu adalah orang yang dekat. Jadi Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia itu Allah yang menjadi manusia. Banyak peristiwa yang saya lihat, orang Kristen yang menjadikan Tuhan Yesus itu seperti manusia biasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat, tidak mengistimewakan Tuhan. Pernikahan diberkati Tuhan, janji di hadapan Tuhan jemaatnya yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, pisah. Ini ada peristiwa. Sudah diberkati Tuhan, pisah. Kawin lagi, pisah lagi. Kawin yang ketiga, mati malahan. Kenapa? Ya Tuhan lebih baik sudah saya ambil aja daripada mencemarkan nama Tuhan. Kalau saya mau memberkati pernikahan dulu ya, waktu masih aktif saya tanya, mau punya anak berapa? Ya paling dua pak, kalau enggak tiga. Lah pak pendeta kok tanya gitu kenapa? Kalau andai kata kamu menjawab mau punya anak 10, saya enggak mau memberkati. Loh kenapa kok enggak mau memberkati? Ini pernikahan bukan peternakan. Kok kayak pitik ngendok yang bendino. Ya toh. Oh iya pak, ya saya cuma mau punya anak dua. Paling-paling ya tiga kalau Tuhan tambahkan satu. Baik. Jadi sebaik-baiknya orang Kristen, mari kita jadikan Tuhan Yesus itu atamu yang terhormat. Jangan anggap Tuhan Yesus konco dewe, manusia biasa, terus kita seenaknya. Kecewa sama satu orang, wah terus sak peterongan dianggap wabeh bobrok gereja kui. Padahal cuma satu orang. Nah, lalu Tuhan Yesus dijodake, gak pernah lagi ke gereja. Padahal cuma satu orang penyebabnya. Nah, itu akhirnya akan membuat orang itu stres toh. Nah, sahabatnya hilang kok, stres. Nah, nah sudah stres kenapa? Ya sudah, pelan-pelan Tuhan akan menegur melalui macam-macam cara. Ya, melalui penyakit. Bertobat enggak dikasih penyakit? Oh belum bertobat. Ya penyakitnya dibuat lama. Belum bertobat lagi, penyakitnya tidak dibuat sembuh. Belum bertobat lagi, ya sudah diambil pulang aja. Dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Apa yang kamu perbuat, bagaimana kamu memperlakukan Tuhan Yesus, itu ya nantinya akan kamu tuai. Selama kita belum menjadikan Tuhan Yesus tamu istimewa buat kita, sudahlah, pasti banyak masalah dan pasti stres. Marta belum melakukan Tuhan Yesus sebagai tamu yang istimewa. Malah dia menyuruh-nyuruh Tuhan untuk menegur Maria. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, wah ini Marta ini orang yang iri hati. Maunya dipuji, maunya saudaranya ikut seperti dia. Tidak, sendiri-sendiri. Nah oleh sebab itu mari jangan lebih banyak tegang, tapi lebih banyak santai. Kalau lebih banyak tegang itu stres. Tidak pernah puas dengan diri kita sendiri. Yang kedua, mari kalau mau santai, hargai orang lain sebagai sesama saudara. Bukan membeda-bedakan. Maka hidup kita akan santai. Kalau kita suka membeda-bedakan orang, stres saudara. Stres. Nah, tiap-tiap orang itu punya perbedaan sendiri. Ada empat, kalau mau diingat, ada empat tipe manusia. Nomor satu, unik. tidak ada duanya, tidak bisa dibanding-bandingkan. Khas, menonjol, unik namanya. Ini orang ini unik, tidak ada dua aja. Nomor dua, aneh. Apa kuwi aneh? Tidak bisa dimengerti orang lain. Orang gila itu termasuk unik po aneh. Aneh, tidak bisa dimengerti orang lain. Edano mana? Ya. Itu Yeremia itu sering kalau di depan rumah kan dia tidak bisa membedakan siapa yang lewat. Kabeh didadai, "Halo, Pak." Saya takut malan. Nah, soalnya sing didadai, "Halo, Pak, ini wong edan soalnya." Ya meneng wae tetap liwat. Saya bilang jangan, jangan dipanggil lagi, ya. Nanti kalau masuk Roma bingung saya. Unik, aneh, terus ketiga apa? Antik. Barang antik. Bonggol gedang, ya toh. Kayu disimpan di Roma. Ya. Ini tuh aneh, ini antik, ini buat saya antik. Barang antik itu mahal harganya. Buat orang itu mahal, tapi buat orang lain biasa. Antik hanya baik untuk dirinya sendiri, tetapi tidak baik buat orang lain. Barang antik kok. Nah, yang keempat itu istimewa. Istimewa dari biasa menjadi luar biasa. Karena itu karunia Tuhan. Orang Kristen itu diberi Tuhan karunia. Kita harus jadi orang yang luar biasa. Kita berkumpul dengan banyak orang. Harus bisa membedakan empat tipe manusia tadi. Oh, ini teman saya ini masuk golongan antik. Oh, ini unik ini. Oh, ini aneh ini. Tidak bisa dimengerti. Wes aneh tenan. Saya tidak bisa mengerti. Karena tiap-tiap orang itu wataknya beda, sifatnya beda. Maria lebih suka duduk dekat Tuhan Yesus mendengar firman. Marta lebih suka apa? Sibuk melayani tamu-tamunya. Ini watak masing-masing orang beda. Marta seharusnya tidak iri. Kalau Maria duduk dekat Tuhan Yesus terus itu tidak iri. Tapi Marta iri. Melihat Maria, kok saya ini sibuk, kok ya rangi wangi, podo-podo sedulur. Nah, jadi akhirnya minta Tuhan Yesus menegur. Tapi Marta malah ditegur Yesus. Ditegur bagaimana? Kamu tuh kenapa? Kok khawatir dengan dirimu sendiri, sibuk sendiri, tegang, stres, mengusui saudaranya. Hargailah, perbedaan orang itu dihargai. Tiap-tiap orang itu punya karunia sendiri-sendiri. Jemaat kadang-kadang pilih pendeta berkhotbah, ya, tidak melihat bahwa perbedaan tiap-tiap hamba Tuhan ini keunikan sendiri, tidak bisa dibanding-bandingkan. Nah, banding-bandingke, akhirnya keluar dari GKI, terus masuk ke GKJJ. GKJJ tahu toh? Gereja Kristen jalan-jalan. Hari ini, minggu ini Karang Saru. Minggu besok Beringin, besok stadion, besok lagi Mubeng. Itu gereja Kristen jalan-jalan. Cuma apa? Ya karena golek pendeta. Jangan golek pendeta, golek Tuhan. Justru kalau pendeta yang khotbah Mubeng-mubeng itu didoakan dari tempat duduk ini. Tuhan beri pendeta itu hikmat supaya saya bisa mengerti. Kalau pulang saya suruh apa itu biarlah saya tahu. Jangan ngudumel karena PDW. Ora rampung-rampung. Suara amin-amin. Khotbah kok kayak obat nyamuk. Mubeng. Nyobat nyamuk entek. Nyamuk isi. Nguing-nguing-nguing-nguing. Ya. Yeah. Mau santai atau tegang? Pertanyaan saya. Mau santai atau tegang? Hargai perbedaan tiap-tiap orang. Ya, karena kita dilahirkan dengan ciri yang berbeda. Kalau semua sama itu malah bingung. Teman saya almarhum dua pendeta kembar itu pernah bilang sama kita, kalau menandai kami jangan bingung loh, saya pendeta A, ini kembaran saya pendeta B. Kalau saya coba lihat ini potongan rambutnya, ini belahnya di mana? Ini laki loh saudara. Kalau saya ini belahan rambutnya di kanan. Kalau ini teman saya, kembaran saya, belahan rambutnya di kiri. Sejak itu saya tidak bingung. Karena apa? Karena kadang-kadang saya manggilnya tuh ini si A, ini si B. Si A tak panggil si B tak panggil si A. Jadi sejak diberitahu, kalau teman saya rambutnya sebelah kini belah, ini A, sebelah kini B. Oh ya wes, kelingan saya. Jadi setelah lihat, oh rambutnya ini belah ini yang di, oh yang kene, ini A, yang kene, B, gitu loh saudara. Jadi hidup ini kita buat santai. Dengan cara apa? Menghargai perbedaan. Bukan untuk iri hati. Ada yang mungkin unik, ada yang aneh, ada yang antik, ada yang istimewa, hargailah. Ya, tiga, sibuk dan duduk dekat Tuhan Yesus. Itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Marta itu melayani, tamu-tamu diundang masuk, masuk enggak dilayani. Marta itu melayani, sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ini gambaran dua yang tidak bisa dipisahkan. Marta melayani tamunya, ya. Maria duduk dekat Tuhan. Jadi Maria milih menemani Yesus. Dan Yesus berkata, Marta, kamu kenapa menyusahkan dirimu dengan banyak hal, alias tegang. Tegang. Nah, karena nyalah-nyalahkan Maria. Mau sibuk kok meneng wae linggoh terus tuh. Nah, Maria memilih yang terbaik. Santai. Tapi istimewa, dekat dengan Yesus. Mana yang lebih baik? Dekat Tuhan tapi tidak pernah ikut pelayanan. Ikut pelayanan tapi juga tidak pernah baca firman Tuhan, cuma sibuk tok. Yaitu ya dua-duanya enggak benar. Walaupun kita sibuk dalam pelayanan, kita tetap setiap kali mendengar firman Tuhan. Kenapa Tuhan menyebut duduk dekat Tuhan Yesus itu adalah pilihan yang terbaik. Terbaik. Terbaik itu berarti nomor satu. Urutan berikutnya apa? Baik. Urutan berikutnya apa? Cukup baik. Urutan berikutnya apa? Kurang baik. Kalau Yesus mengatakan terbaik, Maria itu pilihannya terbaik, itu karena apa? Ya karena Maria dekat Yesus. Pelayanan itu ada batas waktunya. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan ya sudah tidak pelayanan lagi. Tapi kalau duduk dekat kaki Tuhan Yesus, itu sampai dibawa mati nanti. Kita dipindahkan aja nanti dari sini, pindah ke surga. Tetap dekat dengan Yesus. Kalau kita duduk dekat Yesus, kita dari tidak tahu menjadi tahu. Kita baca firman, ini apa ya, kurang ngerti ya. Tapi kalau kita sering baca, akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Oh ini maksudnya. Kita punya persoalan, dijawab Tuhan melalui Alkitab. Kita punya persoalan, dijawab Tuhan melalui orang yang dekat dengan kita. Jadi setiap kali kita harus dekat dengan Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan menyertai kita. Loh, kenapa toh pendeta kalau sudah akhir kebaktian kok mesti bilang pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan, terus tangannya gini. Itu maksudnya supaya sepulangnya dari gereja kita membawa berkatnya Tuhan. Nanti minggu depan datang lagi berkat Tuhan lagi. Jumat depan datang lagi berkat Tuhan lagi. Jadi berkat itu tidak putus. Tapi kalau kita masih seger di rumah, ya berkatnya jauh. Kalau kita online terus, lah berkata ya aduh. Ya, tapi kalau di sini semua kena, ya kena berkatnya Tuhan. Saudara, tiap hari, tiap pagi, cobalah untuk duduk membaca firman dan doa. Ini Tuhan mengatakan, nah itu pilihan yang terbaik. Jangan hanya sibuk kerja, ikut pelayanan kesana kemari, tapi hubungan kita dengan Tuhan kurang. Tuhan ingatkan, jangan begitu loh, jangan begitu, itu enggak baik ya. Kalau ada orang lain komentar atau iri bahwa kita ini dekat Tuhan, sudah biarkan aja. Jangan tegang, jangan stres. Sudah biar, ini saya pilihan saya dekat dengan Tuhan kok. Tapi saya juga pelayanan. Tegang itu menyusahkan diri. Tegang terus. Hati kita banyak persoalan ya. Banyak hal yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jangan menjadi seperti Marta. Tidak menjadikan Tuhan Yesus tamu istimewa. Jangan. Tetap Tuhan Yesus harus jadi tamu istimewa buat kita. Dua, sibuk sendiri. Sibuk terus, pelayanan terus. Oh, dikira baik, dipuji. Tapi malah Tuhan tidak berkenan. Kamu tuh kok sibuk terus, tapi tidak pernah dekat dengan aku. Iri terhadap orang yang berhasil. Berkat Tuhan tuh sendiri-sendiri. Nah, ini beberapa hari daerah atas hujan. Nah, tempat saya enggak hujan. Kan hujan tidak merata sekarang. Dikira nah, Semarang hujan kuabeh teles. Enggak. Nah saya dari daerah sini deres. Pulang rumah lho kok kering. Karena berkat tidak merata. Ya sudah. Disyukuri. Jangan stres. Mulai sekarang mari kita belajar berpikir positif. Berpikir positif untuk meniru Maria, selalu duduk dekat dengan Tuhan, selalu meniru Marta, sibuk melayani, tapi jangan mencari pujian. Hidup dekat Tuhan, tapi juga melayani Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus tuh tamu yang istimewa buat hidup kita. Maka hidup kita akan santai, bukan tegang. Semua saya jalani kok dengan santai kok. Kalau saya tegang, ya sudah habis kemarin. Tadi Butin manggil saya Boksu. Boksu ya, manggilnya ya. Iya, manggilnya Boksu. Di GKI itu sudah jarang yang manggil Boksu. Boksu itu jarang. Kalau Karangsaru itu masih sering manggil pendeta itu Boksu karena latar belakang ketionghoanya masih kuat. Boksu itu pendeta. Ya, pendeta Boksu ya. Kalau bahasa Belanda domine. Domine. Kalau perempuan pendeta itu domina. Kalau main kartu domino. Nah, beda neh. Iya toh? Jadi kenapa Butin tadi kok manggil saya Boksu? Itu selalu saya ingat, saya Boksu. Jadi ada orang mungkin ngerasani gak terima dengan apa yang saya nasihatkan, ya saya tetap Boksu. Kenapa Boksu? Ditaboi rento nesu. Dah itu aja. Buat saya itu santai kok. Anak ditaboi nesu ya. Saya setiap kali stres ya. Kopiar ya teku gitu. Kalau di bahasa Indonesianya pendeta. Apa itu pendeta? Apa? Pendeta ini pendeta. Pendek pinter cerita. Nah, wis tobar toh. Santai buat saya. Ya. Jadi saya mengatasi orang kok bilang, "Pak, kok ora dhuwur-dhuwur ya ben, sing penting urip." Udah gitu aja tuh ya. Jadi saya meniru kura-kura. Kura-kura umurnya kok 100. Kenapa? Karena kura-kura itu kalau dirasani binatang lain, binatang kecil gitu kok kemana-mana bawa romai abote kaya ngono. Mbak omai ditinggal, ya ndak bisa toh kura-kura kok kok ninggal omai. Kura-kura itu bisa umur panjang karena apa? Karena dalam bahasa Jawa disebut mata picek kuping budek. Tahu toh? Mata ditutup, kupingnya ditutup. Nah itu. Jadi kalau kita mau awet tua, ora mati-mati, beli alat itu nggo nyumpeli kuping. muda pasti nanti umurnya 100 punjul ya. Itu anak-anak muda tuh mulai kok telinga disumpeli tuh. Nah, tapi itu untuk mendengarkan apa? Handphone. Tapi kalau kita orang tua ada ya, supaya kita itu tidak mendengar macam-macam, sumpeli aja wes pasti umur 100 luwih ya. Nah, tinggal sekarang pilihan saudara apa? Mau santai atau mau tegang? Ya. Mau umur panjang atau mau umur pendek? Mari, siapa yang mau tanya? Sekarang saya beri kesempatan tanya. Kalau ada yang mau tanya? Ini menarik loh temanya. Hidup santai bukan tegang. Siapa yang tegang? Mari, boleh tanya kok. Siapa yang tiap hari tegang terus? Pedot nanti, ya toh. Nah, listrik tegang terus, tegangan tinggi, pedot. Dada yang tanya. Berarti semua santai nih ya. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah menyirami kami, hati kami, supaya mulai saat ini kami yang masih sering tegang, banyak pikiran, tidak bisa semeleh, tidak bisa berserah kepada Tuhan, kami diingatkan melalui firman hari ini supaya kami hidup santai. Selalu duduk dekat Tuhan Yesus, bukan sibuk sendiri, supaya kami dinilai aktif, dinilai selalu menjadi orang yang paling nomor satu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati firman ini untuk setiap kami yang hadir. Amin.
2: Saya mohon doa penutup dan berkat Boksu Andreas.
0: Hari ini ada yang kita rayakan ulang tahunnya dan akan saya doakan. Satu, Bapak Kamdono. Betul toh? Hari ini tahu ulang tahunnya toh? Ya. Terus hari ini ada yang ulang tahun hari ini loh ya. Itu Ibu Kando Raharjo. Ada enggak? Enggak ada. Terus ada juga Ibu Mika. Ada? Ibu Mika. Dan yang keempat Ibu Debora Emi. Ada? Enggak ada. Loh, kemana semua ya? Hah? Bu Mika? Mana?
3: Bukan, apa itu bukan?
0: Oh ada, Bu Mika ada kok. Udah, duduk dulu ya. Nanti. Duduk dulu, nanti waktunya akan dipanggil ke depan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini tertanam terus di hati kami. Kami diberi kuasa untuk melakukannya. Kami doakan untuk hamba-Mu Pendeta Jerdi Stefan yang masih dalam pengobatan dan perawatan. Kiranya Tuhan tetap akan menyertai, menyembuhkan sampai kesehatannya pulih kembali dan dapat melayani secara normal. Kami doakan juga Bapak Andreas dari suami Susi yang masih dalam perawatan, Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan juga menyertainya, biarlah Ibu Susi diberi kesabaran untuk merawat suaminya. Tak lupa kami doakan saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Kamdono, Ibu Mika, Ibu Kandora Harjo, Ibu Debora Emi. Tuhan, terima kasih. Mereka adalah saudara-saudara kami yang diberkati Tuhan sampai dengan usia lanjut. Kami menyerahkan mereka satu demi satu dalam penyertaan tangan Tuhan sampai kapanpun juga. Di sepanjang hidupnya Tuhan beserta mereka. Inilah doa kami. Kami tetap doakan untuk panitia HUT GKI Peterongan yang ke-60. Tuhan sertai dalam merencanakan acara-acara yang nanti akan disampaikan pada bulan Oktober yang akan datang. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Cristo, aleluya.
1: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lolong, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan

reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Pernahkah pertanyaan itu terlintas di benak Anda? Belum lama ini, pertanyaan itu terlintas di benak seorang pendengar yang menulis dan menanyakan apakah Allah mau melakukan operasi plastik terhadap hatinya dan membuang luka-luka dari masa kecilnya. Pendengar ini bercerita, ia dilahirkan oleh orang tua yang tidak menyayanginya sehingga mereka menyerahkannya untuk diadopsi. Orang tua yang mengadopsinya berkata, "Kalau kamu anak yang baik, kami akan sayang kepadamu." Ia pergi ke gereja dan menangkap pesan ini. Kalau engkau orang yang baik, Allah akan mengasihimu dan membawamu ke surga saat engkau mati. Ia menceritakan momen saat ia mengundang Kristus untuk menjadi juru selamatnya dan menjadi tahu bahwa sebaik apapun dirinya, itu tidak akan pernah cukup sehingga Allah akan mengasihinya. Ia ingin dikasihi oleh Allah, tapi sadar bahwa ia tidak akan pernah layak. Maka dari itu, saya mengajukan kepada Anda pertanyaan yang sama yang ia ajukan kepada saya. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Sebelum Anda menjawab, izinkan saya bercerita sedikit tentang kehidupan orang-orang yang mendapatkan kasih dari Allah, yaitu seorang pembunuh misalnya, yang dalam kekilafan mengambil pisau dan menusuk sesamanya. Saat orang Mesir yang ia bunuh itu darahnya menetes di pasir dan lalu menghembuskan nafas yang terakhir, orang yang nyawanya pernah diselamatkan oleh Allah ini telah berubah menjadi seorang pembunuh. Namanya adalah Musa. Dan lama kemudian Allah memakainya menjadi seorang penyelamat. Selanjutnya, perhatikan hidup dari seorang penganut agama yang fanatik yang bertanggung jawab atas kematian banyak orang Kristen. Namanya adalah Saulus, orang Tarsus. Meskipun ia adalah musuh Allah, Allah tetap mengasihinya sehingga menyelamatkannya dan mengubahnya menjadi Rasul Paulus. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah memakai Anda? Ada seorang wanita sundal yang berpihak kepada dua orang mata-mata yang memasuki kota Yeriko. Wanita yang bernama Rahab itu menjadi salah satu leluhur Daud dan ada dalam silsilah Kristus. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Secara sederhana, kebaikan moral Anda atau dalamnya dosa Anda sama sekali tidak mempengaruhi fakta sederhana mengenai kasih Allah yang besar atas diri Anda. Fakta tentang kasih Allah yang mengabaikan dosa seseorang adalah kebenaran agung yang mendominasi setiap halaman Alkitab. Kebenaran agung itu bagaikan gunung Himalaya yang perkasa, yang menjulang jauh lebih tinggi dari semua bukit dan lembah perilaku manusia. Pahami benar-benar hal ini. Allah membenci dosa Anda, namun Dia mengasihi diri Anda. Anda tidak akan pernah bisa menjadi baik sehingga layak mendapatkan kasih-Nya. Namun Anda bisa memberikan respon terhadap kasih-Nya sehingga mengalami pengampunan dan hadirat pribadi Kristus dalam hidup Anda. Apakah Anda tahu bahwa Anda dapat mengenal Allah secara nyata dan personal? Apakah Anda tahu bahwa Anda bisa mendapatkan kepastian positif bahwa Allah telah mengampuni dosa Anda? Allah memang bisa membuang dosa dari hati kita melalui operasi plastik rohani. Allah bisa menghapus air mata penyesalan kita. Keputusan untuk mengizinkannya bekerja dalam hidup Anda ada di tangan saudara. Paulus memberitahu kita cara memulai karya Allah yang besar dalam hidup kita ini. Katanya, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Roma pasal 10 ayat 9. Apa yang tidak dilihat oleh orang dalam hidup Anda, dilihat oleh Allah. Anda harus menjadi orang sebaik apa agar Allah mengasihi Anda? Anda tidak akan bisa menjadi cukup baik sehingga menjadi layak. Tetapi Anda bisa menerima saja kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

0: pagi sahabat, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk Sabtu 27 Juni 2026. Dominan berawan di akhir pekan. Menurut situs resmi BMKG yang saya ambilkan dari suaramerdeka.com, cuaca Kota Semarang hari ini Sabtu 27 Juni diperkirakan dominan sebagian cerah berawan sepanjang hari. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 sampai 84%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju utara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 8 km per jam dengan suhu di wilayah ini diperkirakan 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 94%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 6 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang sebagian besar cerah berawan. Angin bertiup dari barat daya dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 6 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 92%. Untuk wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan serta ada potensi hujan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 72 hingga 98%. Berikutnya update terbaru harga emas Pegadaian Sabtu 26 Juni 2026 fluktuatif di akhir pekan, ada yang lagi naik. Data terbaru yang dikutip dari laman resmi Pegadaian serta Galeri 24 Sabtu 27 Juni 2026, harga emas bergerak fluktuatif di mana Antam stabil sedangkan UBS dan Galeri 24 mengalami kenaikan. Untuk harga emas Antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.762.000, masih sama dari harga perdagangan sebelumnya. Adapun harga UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.639.000 per gram, naik 15.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.627.000, turun 15.000 dari harga perdagangan sebelumnya. Patokan harga emas adalah perkembangan pasar sehingga nilainya dinamis serta berubah-ubah.
1: Cie, lagi happy nih, Beb.
2: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
2: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Informasi berikutnya kami sampaikan dari Harian Kompas yang terbit hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Pemerintah janjikan evaluasi dan investigasi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang meninggal saat menjalani pelatihan dasar kemiliteran bertambah menjadi 4 orang. Calon pemanajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang meninggal saat mengikuti pelatihan dasar kemiliteran bertambah menjadi 4 orang. Pemerintah berjanji akan mengevaluasi program pelatihan dan menginvestigasi penyebab kematian para korban. Seperti diberitakan, 3 calon manajer KDKMP meninggal saat menjalani pelatihan dasar kemiliteran, yakni Yonanda Muhammad Taufik, Novia Rahmadani Sihotang, dan Anissa Musyasaroh. Yonanda meninggal pada 17 Juni 2026 akibat henti jantung. Novia meninggal 18 Juni akibat gangguan kesehatan terkait dengan tuberkulosis atau TBC. Dan Anissa meninggal pada 23 Juni akibat serangan panas ekstrem. Terkini, Jumat 26 Juli pukul 00.28 WIB, satu lagi calon manajer KDKMP bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan meninggal setelah mengeluhkan sesak nafas. Ia tengah mengikuti pelatihan dasar kemiliteran bagi bagian dari Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI di Satuan Pendidikan Batalion Komando 465 Pasgat Yon Parako 465 Jakarta Timur. Keempat korban merupakan bagian dari 30.000 calon manajer KDKMP yang lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar kemiliteran sejak 17 Juni 2026. Pelatihan digelar selama 1,5 bulan di sejumlah lokasi di seluruh Indonesia di bawah kendali Kementerian Pertahanan. Materi pelatihan mencakup kedisiplinan, bela negara, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial yang kurikulumnya disusun oleh Kementerian Koperasi. Terkait kematian Rifki, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Rico Ricardo Siraet menyatakan Rifki sehari sebelumnya mengeluh sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Kematian para calon manajer KDKMP saat menjalani pelatihan dasar kemiliteran menuai kecaman dari sejumlah kalangan. Tidak hanya dievaluasi, program pelatihan kemiliteran itu diminta untuk dihentikan karena tidak relevan dengan manajemen koperasi. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan adanya warga sipil yang harus kehilangan nyawa karena mengikuti pelatihan program pemerintah yang bermasalah sejak awal. Tragedi memilukan ini menjadi potret buruk dari bahaya meningkatkannya militerisme bagi warga sipil.

Informasi berikutnya dari Suara Merdeka, kami sampaikan tim pengawas PMBG akan dibentuk, SPPG bermasalah bisa ditutup. Pemerintah akan memperketat pengawasan pelaksanaan program MBG. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan Kementerian Keuangan akan membentuk tim khusus untuk memantau penggunaan anggaran MBG hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Tim akan mulai bekerja pekan depan dengan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN yang telah memiliki jaringan kantor di berbagai daerah. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk kondisi fisik dapur MBG serta pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi selanjutnya dari Suara Merdeka kami sampaikan dari Semarang, pemantauan drainase diintensifkan. Pemerintah Kota Semarang akan terus melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin terhadap sistem drainase di berbagai titik di rawan genangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot dalam memperkuat infrastruktur pengendalian genangan, khususnya di kawasan Simpang 5 yang merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Wali Kota menilai keberhasilan pengendalian genangan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga fungsi drainase. Masyarakat perlu berperan juga dengan tidak membuang sampah ke saluran air karena sampah dan sedimentasi kerap menjadi penyebab terganggunya aliran drainase dan memicu genangan saat hujan. Pihaknya akan terus memperkuat berbagai upaya pengendalian genangan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur drainase dan pemeliharaan rutin di sejumlah titik yang berpotensi tergenang saat musim hujan.

Sementara informasi dari Surabaya kami sampaikan, aparat kepolisian bubarkan aksi massa di Surabaya, belasan demonstran ditangkap. Aparat kepolisian memukul mundur massa aksi Indonesia Sekarat dari depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 26 Juni malam. Dalam upaya pembubaran aksi tersebut, sejumlah orang diamankan polisi. Massa aksi silakan membubarkan diri waktu menyampaikan pendapat di muka umum. Setelah tiga kali memberi peringatan melalui pengeras suara, kepolisian mengerahkan personel pasukan pengendali massa dan pasukan anti huru-hara, mobil water cannon, brimob, dan kendaraan tantik satuan Samapta. Polrestabes Surabaya juga dikerahkan untuk mengurai massa. Massa kemudian berhasil dipukul mundur dari Jalan Gubernur Suryo hingga ke Jalan Pemuda. Tidak hanya itu, belasan massa aksi juga terlihat ditangkap aparat kepolisian, termasuk salah satunya perempuan. Kepala Biro Kampanye Hak Asasi Manusia Kontras Surabaya, Saldi Maulana, yang mendampingi massa aksi masih belum bisa memastikan berapa jumlah demonstran yang ditangkap. Massa yang sebagian besar memakai busana serba hitam melakukan lemparan ke arah halaman Gerahadi hingga pukul 19 WIB. Seratusan massa masih bertahan. Juru bicara Fond Anti Kapitalisme Septia mengatakan aksi hari ini bukan sekedar berkelanjutan dari demonstrasi sebelumnya, melainkan sebuah eskalasi protes masyarakat sipil.

Informasi dari luar negeri kami sampaikan, Mekala terjang Jepang, 2 juta warga mengungsi. Dari Tokyo kami sampaikan, otoritas Jepang memerintahkan libur lebih dari 2 juta orang untuk mengungsi, serta mengeluarkan peringatan banjir dan tanah longsor ketika topan Mekala menerjang negara itu pada Jumat 26 Juni waktu setempat. Sedikitnya 200 penerbangan dibatalkan imbas topan tersebut. Topan Mekala yang membawa hujan deras disertai angin kencang terlebih dahulu menerjang Taiwan hingga melumpuhkan sebagian aktivitas di pulau tersebut dan menyebabkan sekitar 6 juta orang tidak dapat bekerja atau masuk sekolah.

0: Informasi yang terakhir dari Semarang kami sampaikan, Jateng masih kekurangan perawat dan dokter spesialis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Saat ini kekurangan tenaga kesehatan khususnya perawat dan dokter spesialis masih menjadi persoalan yang perlu segera ditangani guna menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakub Tas Yasin pada pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan fungsional di Gradika Bakti Praja pada Kamis 25 Juni 2026. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
3: Itu sudah tahu.
4: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

FM, itu sahabat Anda Lina masih menemani sahabat di acara berikutnya. Inilah Happy Family, menemani aktivitas sahabat itu dengan berbagi info atau tips seputar kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini adalah waktu di mana kita bisa menikmati libur dengan keluarga. Berakhir pekan mungkin ada hal yang ingin Anda lakukan. Kalau sahabat yang masih bekerja juga tetap semangat, kami masih menemani Anda juga. Hari ini kita akan bagikan tips seputar bagaimana kita merawat area intim di kehidupan perempuan ya. Jadi pastikan spesial untuk para wanita nih hari ini, jangan kemana-mana, terus bergabung bersama kami. Tuan dan Rajaku, sebuah lagu dari Sydney Mohede bersama KOG Worship hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat, itu dimana pun Anda berada, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, kita akan bagikan info untuk spesial untuk para wanita, bukan sekedar estetika. Ini kenapa alasan pentingnya perawatan area intim di kehidupan perempuan. Sahabat itu, seiring bertambahnya usia, cara seorang perempuan memandang tubuhnya tentu ikut bertransformasi ya. Merawat diri kini bukan lagi sekedar rutinitas kecantikan yang tampak di permukaan, melainkan sebuah bentuk apresiasi mendalam terhadap kenyamanan dan kualitas hidup personal. Di tengah padatnya aktivitas, kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan dan kesehatan area intim kini mulai disadari sebagai pilar penting dari kesejahteraan emosional dan rasa percaya diri yang utuh. Menyambut kebutuhan esensial tersebut, sebuah klinik premium spesialis perawatan area intim wanita asal Korea Selatan kini resmi memperluas jangkauan di Indonesia melalui sebuah kemitraan eksklusif ya. Nah, ada di Bali ini ya. Kolaborasi ini hadir untuk mendefinisikan ulang standar perawatan personal bagi perempuan dengan memadukan keahlian medis papan atas, kecanggihan teknologi serta ruang privasi yang sangat tentunya dihormati ya. Banyak orang masih memandang perawatan area intim wanita itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan penampilan dan ekspektasi orang lain. Padahal tubuh perempuan itu mengalami berbagai perubahan sepanjang hidupnya. Ada kehamilan dan proses melahirkan, pertambahan usia, kemudian gaya hidup aktif hingga faktor anatomi yang memang berbeda pada setiap perempuan dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari. Karena itu tentunya kita perlu merawatnya dengan baik.

salah satu sahabat perempuan wajib tahu ya kalau sahabat merawat area keintiman. Kadangkala ada ya beberapa orang yang merawatnya dengan produk-produk yang ada di sekitar kita. Sebagai wanita penting untuk memahami fakta tentang perawatan keintiman, terutama saat keputihan dan juga bagaimana merawat kewanitaan kita. Nah, salah satu contoh keputihan ini adalah fenomena alami yang terjadi pada hampir semua wanita dan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan vagina. Meskipun seringkali dianggap mengganggu, keputihan ini memiliki peran penting ya dalam menjaga kesehatan area kewanitaan. Nah, beralih ke produk sabun dan pembersih kewanitaan memang sering menjadi pilihan untuk mengatasi masalah bau atau ketidaknyamanan. Namun penggunaan sabun ini tentunya dapat berisiko, sahabat Iktus. Menurut Dr. Deborah Betterson, seorang ahli medis, kebiasaan menggunakan produk pembersih kewanitaan dapat memperburuk ya pandangan wanita terhadap kondisi normal seperti keputihan, sekaligus dapat mengganggu keseimbangan alami pH vagina. Nah, vagina sebenarnya mampu membersihkan dirinya sendiri dan menjaga lingkungan yang seimbang berkat bakteri baik yang ada di dalamnya. Untuk itu kita sebagai wanita, bagaimana kita menjaga organ intim kita? Ketika menggunakan sabun atau pembersih yang tidak sesuai, kita justru bisa mengubah keadaan kondisi asam vagina yang menjadi netral yang dapat meningkatkan resiko infeksi dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, alih-alih kita ini tergoda oleh iklan yang menawarkan produk dengan aroma menyegarkan, lebih baik kita menerima bahwa keputihan itu adalah hal yang normal dan menjaga kebersihan dengan cara yang alami, seperti mencuci area luar vagina dengan air bersih. Prioritas kesehatan dan hindari produk yang bisa merusak keseimbangan alami tubuh kita.

sekali lagi bahwa sama seperti bagian tubuh yang lain, Mr. V ya, Miss V juga perlu dijaga kebersihan dan kesehatannya. Menjaga kesehatan Miss V tidak perlu menggunakan tadi ya sabun khusus atau treatment spesifik seperti yang mungkin banyak ditawarkan ya di apa namanya klinik-klinik kecantikan. Nah ini kita akan bagikan juga bagaimana menjaga kesehatan Miss V kita. Nah salah satunya rambut kemaluan itu kan juga memiliki banyak fungsi ya. Salah satunya adalah melindungi area vagina dari bakteri ekstra dan mengurangi gesekan dan dampak buruk keringat berlebihan. Jadi sahabat, memotong habis rambut kemaluan kita itu dianggap salah satu cara menjaga kesehatan Miss V. Padahal yang kita butuhkan hanyalah memotong sebagian kecilnya, bukan memangkas. Jadi jangan sampai salah lagi, ini ada beberapa tips yang bisa menjaga kesehatan Miss V kita dan mencegah infeksi. Yang pertama itu adalah selain tadi ya, kita hati-hati menggunakan sabun pembersih ya, basuh Miss V dengan air bersih. Cara paling dasar untuk menjaga Miss V tetap sehat adalah dengan rutin membersihkannya. Namun bukan asal membersihkan ya, tetapi membersihkan dengan cara yang tepat. Caranya dengan memastikan air yang digunakan untuk membasuh Miss V kita bersih dan bebas dari kontaminasi zat asing. Kemudian tadi ya kita ingatkan lagi, jangan menggunakan sembarang sabun. Nah selain itu, membersihkan Miss V yang benar adalah dengan menghindari menggunakan sembarangan sabun. Sahabat harus benar-benar memperhatikan tingkat kecocokan sabun dengan kulit kita. Selain itu, sembarangan menggunakan sabun itu dapat tadi mempengaruhi keseimbangan yang sehat dari bakteri dan tingkat pH di dalam Miss V kita dan dapat menyebabkan iritasi. Membersihkan vagina secara rutin di masa menstruasi juga bagian penting dari menjaga kesehatan Miss V kita. Jadi ada baiknya sahabat membasuh Miss V dengan air setiap kali mengganti pembalut. Salah satunya seperti itu. Nanti kita akan bagikan tips berikutnya. Paling tidak kita juga bisa mengajari putri kita.

0: Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, Tanjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayo adik cepat di

0: bawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Balik lagi sahabat Iktus, bagaimana menjaga kesehatan organ intim wanita ya. Tadi kita juga sudah bagikan, yang pertama kita basuh misfi dengan air bersih, jangan menggunakan sembarangan sabun, jangan duduk terlalu lama. Terlalu lama duduk ternyata dapat membuat area di sekitar misfi menjadi kaku. Kondisi ini bisa membawa dampak yang tidak baik bagi kesehatan organ reproduksi. Namun jika pekerjaan mewajibkan kita untuk duduk lama, duduk dalam waktu yang lama, kita usahakan juga untuk mengambil jeda sebentar. Sahabat bisa memilih untuk melakukan peregangan mungkin selama 5-10 menit. Tujuannya adalah untuk meregangkan otot di sekitar daerah misfi. Cobalah untuk berjalan mengelilingi ruangan atau melakukan gerakan kecil yang melibatkan otot di bagian tersebut. Jangan lupa juga olahraga, sahabat Iktus ya. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan organ intim wanita adalah dengan rutin berolahraga. Terutama olahraga yang melibatkan otot-otot di sekitar area kewanitaan ini. Beberapa gerakan olahraga yang dapat diterapkan adalah mengangkat kaki, squat, dan senam pinggul. Nah, berolahraga itu adalah hal yang dibutuhkan oleh tubuh. Artinya, tidak hanya untuk menjaga kesehatan misfi, rutin berolahraga itu juga menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Berikutnya adalah kita bisa lakukan senam Kegel. Nah, senam yang satu ini tengah populer ya, dan disebut dapat membantu menjaga kekencangan misfi. Nah, untuk melakukan senam ini, sahabat harus terlebih dahulu mengetahui letak otot panggul bawah. Buatlah gerakan seakan tengah menahan diri seperti ketika buang air kecil. Otot yang berkontraksi saat menahan kencing adalah otot panggul bawah. Kemudian lakukanlah latihan yang memusatkan gerakan pada otot tersebut. Nah, sahabat bisa melakukannya sambil berbaring, berdiri, atau sambil duduk. Sebelum melakukannya, pastikan kantong kemih dalam kondisi kosong ya, sahabat Iktus ya. Kemudian kencangkan, tahan otot tersebut selama 5 detik. Selama melakukan gerakan, bernafaslah dengan normal, kemudian beri jeda 10 detik sebelum kembali mengulang gerakan ini. Berikutnya, jangan mengenakan celana dalam terlalu ketat. Nah, sahabat, celana dalam yang terlalu ketat itu dapat mengganggu sirkulasi udara pada area misfi. Bila area misfi terlalu lembab, ini bisa memicu perkembangan bakteri yang tidak sehat. Selain itu, celana dalam yang terlalu ketat itu juga bisa memicu lecet dan luka di area selangkangan dan labia majora. Kemudian kurangi mengkonsumsi makanan manis ya. Nah, makanan yang mengandung terlalu banyak gula itu dapat meningkatkan risiko terkena infeksi bakteri dan jamur pada vagina. Infeksi bakteri dan jamur itu dapat meningkatkan peluang penyakit menular seks. Nah, jika sahabat menemukan masalah yang lebih serius dan butuh saran, tentunya harus konsultasi dengan dokter keluarga Anda. Semoga bermanfaat, paling tidak mengingatkan kita untuk kembali memperhatikan dan menjaga kesehatan area intim wanita. Sahabat, masih ada beberapa waktu, kembali kita dihibur dengan beberapa lagu berikut ini. Sebuah lagu hadir dari Simfoni Worship, Roh Kudus Penuhiku.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Sahabat Iktus, yang tadi beberapa lagu yang sudah hadir menutup perjumpaan kita di kesempatan jumpa kita di acara Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga, dan kita akan segera jelang acara Firman untuk Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat siang, senang sekali saya Pendeta Frida Theodora dari GPB Immanuel Blenduk, Semarang, kembali mengudara di Radio Iktus kesayangan kita semua dalam program Firman Tuhan untuk Anda. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di siang hari ini memberi pencerahan mata iman kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sahabat Iktus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu teramat sempurna atas hidup kami. Khususnya di siang hari ini kami tetap sehat, kuat, penuh semangat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita sorgawi. Bahkan di sela-sela kesibukan siang ini, hati kami terbuka untuk mendengar dan menyambut kekudusan firman-Mu Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, berilah kami pengurapan Roh-Mu Tuhan, agar kami beroleh kekuatan hikmat sorgawi untuk memahami dan mengerti apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam hidup kami melalui pembacaan firman-Mu di siang hari penuh berkat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang maha berkuasa, kami berdoa mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin.

siang hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Pembacaan cukup panjang. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya membaca Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa orang yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Demikian pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tekun membaca Alkitab, tapi juga taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus, saya sangat suka dengan satu lagu yang lirik syairnya pasti memberkati hidup kita. Sebagian syair lagunya saya akan nyanyikan dengan kapasitas yang sangat terbatas suara saya.

Saudaraku, sahabat Iktus kekasih Kristus, syair lagu ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah bebas, tidak pernah steril dari apa yang namanya masalah, kesulitan, pergumulan, ancaman, bahkan tantangan hidup. Karena memang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengumbar janji-janji manis yang menipu kita dengan berbagai rayuan, bahwa dengan kita mengikut Dia, hidup kita terbebaskan dari berbagai bentuk pergumulan. Yang Yesus janjikan adalah Dia selalu dan pasti menyertai perjuangan hidup kita. Dia selalu memberi kekuatan. Tapi satu syaratnya, kita berani percaya. Kita percaya kuasanya mengizinkan kita alami mujizatnya. Percaya menjadi kata kunci untuk kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Percaya itu bukan sebatas konsep, tapi lebih dalam lagi menyangkut tindakan iman. Karena sebenarnya yang tersulit itu bukan masalah pergumulan, tantangan, ancaman, itu bukan yang tersulit. Yang tersulit adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Apakah kita dikuasai ketakutan, kecemasan, kepanikan ketika badai pergumulan datang seakan melumpuhkan semua daya iman kita yang tengah berada dalam masalah. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Maka mari kita belajar dari kisah yang dinarasikan oleh penulis Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 ini tentang bagaimana perjuangan seorang perempuan yang selama 12 tahun ia menderita pendarahan. Sahabat itu secara fisik sudah pasti tubuh si perempuan ini menjadi lemah karena kekurangan darah. Padahal tubuh kita hampir 90% dipenuhi dengan cairan butir darah merah. Lalu bagaimana seseorang yang harus atau terus mengalami pendarahan? Sudah pasti dia tidak berdaya, dia tidak produktif dalam dunia kerja, juga dalam kehidupan perkawinan. Kalau memang perempuan ini sudah menikah, pasti suaminya tidak akan mau menyentuh dia, dan dia juga tidak bisa menyentuh suaminya karena dianggap najis. Dikatakan pada ayat 26, saudara-saudara, dia juga sudah habis-habisan membiayai pengobatan untuk bisa sembuh. Tapi semua itu sama sekali tidak bermanfaat. Malah sebaliknya, kondisi penyakit perempuan ini semakin parah. 12 tahun ia menderita pendarahan, itu ternyata bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi juga batinnya terluka. Kenapa saudara-saudara? Karena 12 tahun itu ternyata bukan hanya penyakitnya menggerogoti fisik, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang pada waktu itu mengucilkan, mengecilkan, bahkan menganggap najis perempuan ini. Karena memang dalam tradisi Yahudi tidak boleh bersentuhan atau bergaul dengan seorang perempuan yang sedang pendarahan atau sedang mengalami menstruasi. Dan ini tentunya sangat melukai, menggerogoti batin si perempuan ini. Karena 12 tahun dia dikucilkan, dia dinajiskan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga keluarganya menganggap dia tidak layak. Dan penderitaan batinnya makin lengkap, saudara-saudara. Karena dalam kenajisan yang diberikan sebagai stigma buruk pada dirinya oleh orang banyak, dia dilarang untuk beribadah. Dia tidak boleh ke bait Allah, dia tidak boleh sembahyang, dia tidak boleh melakukan ritual apapun yang memang akan menjadi najis kalau dia kerjakan, artinya tidak ada faedahnya. Ini merupakan satu sanksi sosial yang teramat berat yang harus dipikul oleh seorang perempuan 12 tahun menderita sakit pendarahan. Padahal siapa sih yang mau sakit? Saya percaya, saya yakin si perempuan ini ketika dia dilahirkan dia tidak pernah punya angan-angan dia akan menderita pendarahan 12 tahun. Apalagi dunia medis pada zaman Tuhan Yesus belum secanggih saat ini. Sehingga bukan salah dia kan kalau dia harus menderita sakit pendarahan karena memang belum ada penanganan medis yang canggih pada waktu itu. Tapi itulah dunia kita, saudara-saudara, yang begitu mudah dan sangat cepat memvonis hidup seseorang yang sudah jatuh tapi masih diinjak-injak harkat dirinya.
Ini luar biasa pada zaman Tuhan Yesus dialami oleh si perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Namun hal yang luar biasa saudara-saudara kita temukan dalam diri si perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini, bahwa si perempuan ini sangat kuat dalam pengharapan untuk sembuh. Kita bisa baca pada ayat 27, dia punya satu rahasia yang mendasari ya kekuatan pengharapannya, yaitu dia mendengar atau sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, sahabat Iktus yang diberkati, tidak peduli 1 tahun, 5 tahun, bahkan 12 tahun lamanya si perempuan ini sakit pendarahan dan menderita lahir batin, tapi selama ia menjaga pengharapan agar tetap kuat dan menghidupi semangatnya bertumbuh dari pendengaran. Apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus, itu sangat menentukan kualitas pengharapan. Ini hal pertama, saudara-saudara, yang menjadi perenungan batin kita untuk bertanya juga pada diri kita sendiri. Apakah semua hal yang kita dengar selama ini sudah ikut menyuburkan semangat pengharapan iman kita, atau malah mematikan? Apakah telinga ini sudah kita pakai sungguh-sungguh untuk menguatkan semangat juang hidup kita? Saya dapat pastikan saudara-saudara bahwa si perempuan ini mungkin circle-nya adalah orang-orang yang senang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi dia bukan berada di kelompok orang-orang yang suka bergosip, menceritakan aib orang lain, tapi dia bertemu dengan orang-orang yang sangat membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ini hal pertama saudara-saudara yang mau kita jadikan rema. Hati-hati dengan apa yang kita dengar selama ini, apakah itu menumbuhkan semangat pengharapan iman kita atau justru melayukan bahkan mematikan semangat pengharapan iman kita. Hal kedua, kita baca pada ayat 28, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh, walau secara medis pada waktu itu mustahil, tapi si perempuan ini tetap yakin dia akan sembuh. Itu yang selalu ada dalam mindsetnya, itu yang selalu ada dalam pola pikir si perempuan ini. Sahabat Kristus, pengharapan iman itu tidak hidup begitu saja loh. Pengharapan itu akan tetap hidup apabila kita terus menghidupinya melalui perkataan iman yang begitu intens, begitu kuat. Apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita dan apa yang kita ucapkan mengenai kehidupan kita di masa kini, sekarang ini, hari ini, itu sangat menentukan daya tahan perjuangan kita menjalani hidup untuk menggapai masa depan. Saya membayangkan betapa ringkih kondisi fisik si perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dan betapa tekad si perempuan begitu kuat untuk bisa berada dekat dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia harus tembusi lautan manusia yang berkerumun. Walaupun mungkin tubuhnya ringkih terpontang-panting didorong sana-sini oleh orang banyak yang juga berlomba-lomba ingin mendekati Tuhan Yesus. Tapi ia tidak undur dari niat dan tekadnya untuk meraih mujizat yang ia percaya mengalir dari jubah Tuhan Yesus. Sahabat Iktus, jangan habiskan waktu kita dengan berbagai keluhan, karena pengharapan iman kita tidak akan bisa bernafas bila ditimbun oleh berbagai keluhan keputusasaan kita. Beranilah mengucapkan perkataan iman yang menghidupkan dan mengokohkan pengharapan kita. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 21 menyatakan, hidup dan mati kita dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka berhati-hatilah dengan perkataan kita. Jangan pernah kita ucapkan atau perkatakan pengakuan ganda di mulut kita, sebagaimana firman Tuhan ingatkan lewat Surat Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal demikian tidak boleh terjadi dalam diri kita. Tidak boleh dalam mulut bibir kita mengalir perkataan berkat atau kutuk. Itu tidak benar. Berkat hanya diucapkan oleh orang-orang yang berhikmat Allah. Maka sering-seringlah dan terus-teruslah ucapkan perkataan imanmu. Tuhan, aku percaya tepat pada waktumu nanti, engkau pasti pulihkan hidupku, engkau pasti berkati keluargaku, engkau pasti angkat
dalam kehormatan kuasamu masa depan anak-anakku. Engkau pasti buka pintu rejeki dengan menunjukkan pekerjaan terbaik untukku. Dan engkau pasti buat berhasil segala usahaku di tangan kuasamu. Itu. Sebut, ucapkan perkataan iman secara intens. Sahabat Iktus, jangan berpikir dan jangan beranggapan bahwa saya sedang obral janji Tuhan. Tidak. Karena bagi saya terlampau besar, bahkan tidak terhingga nilai janji dan bukti kasih Tuhan yang sudah nyata memberkati hidup saya. Jadi saya bukan sedang obral janji Tuhan. Tapi ketika kita bicara tentang pengharapan iman, nilainya sangat mahal. Dan tidak semua orang yang ada di sekitar kita mau mengerti atau setuju, bahkan mau percaya tentang apa yang menjadi dasar pengharapan iman kita. Dan itu pasti terjadi, ya. Pasti terjadi, dihadapi oleh setiap kita. Tapi jangan menyerah. Kita percaya bahwa janji Tuhan sudah tergenapi dalam hidup kita. Abaikan saja semua reaksi tanggapan manusia-manusia duniawi yang memandang sia-sia berharap pada satu kemustahilan ketika masalah yang sedang dihadapi melampaui kekuatan diri kita. Pandanglah ini sebagai satu peluang, satu kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan melampaui masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin dunia dan orang-orang di sekitar kita meremehkan dan memandang kecil pengharapan iman kita, tapi kita yang dipandang kecil, ternyata hidup kita dimiliki oleh Tuhan Allah yang maha besar. Di dalam kuasa Allah, kita mampu menyatakan berbagai perkara iman kita, sehingga kita tidak lagi panik, tidak histeris, tidak perlu berteriak, "Tuhan, lihat aku punya masalah besar." Tapi dengan kekuatan pengharapan iman, kita berani katakan dengan tegas, "Hai masalah, lihat, aku punya Allah yang besar, bahkan Allah yang maha besar, yang telah berjanji dan berkuasa menggenapinya dalam hidupku." Itu hal kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat pada kondisi perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, tapi dirinya tidak stuck, tidak terpaku, tidak berdiam di tempat merenung dan menangisi penderitaan sakitnya. Si perempuan ini berjuang, bangkit dan bergerak dalam tindakan iman. Ia melangkah, ia terobos berbagai tantangan lautan manusia yang mengucilkan dan menajiskan dirinya. Dia fokus, ya, dia fokus pada Tuhan Yesus, bahwa dia harus dekat dan dia harus alami mujizat. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus, tidak peduli seberapa mustahilnya situasi yang harus kita hadapi, seberapa buruknya dan hancurnya keadaan kita, seberapa banyaknya kegagalan kita di sana sini, seberapa habis upaya yang telah kita kerahkan tidak berhasil, jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus mau kita terus bergerak, melangkah dan bertindak menuju ke arahnya. Mungkin kita harus merayap terseok-seok, tapi jangan stuck, jangan berhenti dan jangan pernah menyerah. Karena di depan sana ada Tuhan Yesus dan kuasa mujizatnya menunggu kedatangan kita untuk berjuang all out. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, percayalah, kuasa Allah bekerja di tiap langkah dan tindakan iman kita. Saat kita mulai bertindak, saat itulah kuasa Allah bekerja menguatkan semangat pengharapan iman kita. Yang keempat, terakhir, saudara-saudara, ini yang paling luar biasa. Jamahan si perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan membuat kuasa yang ada pada diri Yesus mengalir dalam dirinya. Saudara-saudara, ini satu fenomenal yang sangat fantastis. Kenapa? Ketika perempuan ini penuh tekad, penuh keberanian untuk dekat dengan Tuhan Yesus, untuk menjamah Tuhan Yesus, bahkan dia punya pikiran, walau hanya menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Maka disanalah saudara, terlihat dan terjadi satu peristiwa di luar dugaan. Pada saat itu juga terjadi mujizat kepulihan. Walaupun saudara tahu bahwa tindakannya menyentuh Yesus, sekalipun hanya menjamah jubahnya, itu tindakan yang penuh resiko. Kenapa? Karena dia bisa dikeroyok orang banyak. Orang banyak tahu dia perempuan yang sedang dinajiskan. Dan Yesus adalah Rabi Yahudi.
tidak boleh bersentuhan dengan kenajisan. Tapi saudara, kita melihat apa yang terjadi setelah peristiwa perempuan ini menjamah jubah Yesus, dia mengalami kepulihan dan Tuhan Yesus justru mentahirkan perempuan ini. Yang seharusnya pandangan orang Yahudi atau tradisi Yahudi, hukum Yahudi, bahwa ketika disentuh oleh sesuatu yang najis, maka orang yang disentuh itu akan mengalami kenajisan. Tapi itu tidak berlaku pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mentahirkan, memulihkan secara totalitas kehidupan si perempuan ini. Saudara-saudara, apa artinya? Di sini kita diingatkan bahwa pelayanan kita, puji-pujian kita, persembahan kita, semua kesetiaan kita, ketaatan kita, itu tidak menjadikan Tuhan Allah Maha Kudus. Ya. Sekalipun mungkin ada atau tidak ada manusia yang mau mendekat, mau melayani Tuhan Yesus, mau memuji Tuhan Yesus, mau memberi persembahan syukur, itu tidak berarti apa-apa. Tuhan tetap Allah yang Maha Kudus, karena bukan ditentukan oleh tindak ritual kita, tapi memang hakikat Tuhan Allah adalah Maha Kudus. Dan itulah yang terjadi dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan si perempuan. Dia mengalami aliran kuasa Allah yang Maha Kudus, sekalipun kondisinya dalam kenajisan. Tapi tidak berarti dia bisa menajiskan kekudusan Allah. Justru kekudusan Allah yang mentahirkan dia. Luar biasa. Yang kemudian saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus katakan pada ayat 33-34, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata yang dipakai untuk kata menyelamatkan adalah sozo, bahasa Yunani, artinya keselamatan dalam kepulihan yang totalitas, jasmani dan rohani. Saudaraku, si perempuan tersebut sembuh dari sakit yang menyiksanya secara fisik 12 tahun, tapi juga hubungan intimasi, hubungan yang sangat akrab mesra dengan Tuhan Allah, yang terputus karena kenajisan akibat pendarahan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang ia bebas, ia bisa beribadah, menyembah Allah, baik di rumahnya maupun datang ke bait Allah, dia sudah ditahirkan oleh Allah. Dan apa respon si perempuan ini? Dia jatuh tersungkur, dia bersujud, dia mengakui segala perbuatannya. Di sini kita melihat saudara-saudara, perempuan yang mengalami penyembuhan secara totalitas, dia mengambil posisi yang paling rendah, paling hina, yaitu tersungkur di bawah kaki Yesus. Artinya apa, saudara? Jangan pernah kita merasa sudah paling sempurna, paling hebat dalam kita melayani Tuhan. Tetap ambil posisi yang terhina, kaki Yesus. Karena justru di sanalah ada mujizat yang luar biasa. Di sanalah Tuhan akan melihat hati setiap kita. Apakah hati menghamba itu, hati yang merendah itu yang ada dalam diri kita. Karena Tuhan memberi berkat, mencurahkan berkat. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Orang yang

Bapa Sorgawi, terima kasih karena firman-Mu sudah memberkati hidup kami. Kami diajar untuk berani merawat pengharapan iman kami, berani mengambil langkah iman dan mengucapkan perkataan iman, dan berani memposisikan diri sebagai pribadi yang rendahan dan sangat bergantung penuh pada pengasihan Tuhan Yesus. Jadilah itu dalam kehidupan kami para sahabat Iktus, dan biarlah apa yang kami gumuli dalam doa, dalam usaha kerja kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, semua Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan kuasa Tuhan, agar kami selalu mengalami mujizat Tuhan di tiap tarikan nafas kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kelanjutan aktivitas iman kami di sepanjang siang hingga malam nanti. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus beserta di tiap tarikan nafas kami sekarang ini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat Iktus. Amin.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari Jalan Mugasel 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Iktus, menemani Anda hingga pukul 13 nanti kami akan hantarkan sahabat dengan serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa info untuk sahabat Iktus ya. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami hingga nanti dikala sedang beristirahat siang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508, 024-8412-508.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat Tiktus, bagaimana dengan istirahat siang Anda dengan serangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan? Semoga tetap bisa menghibur kita, menemani di kala sedang rehat sejenak di siang hari ini. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air ya, setiap hari minggunya itu pukul 9 pagi dimulainya bersama GKI Karangsaru. Sedangkan untuk sore hari disiarkan pada pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri dan pukul 7 malam dilayani oleh Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi buat sahabat yang masih mengikuti ibadah dari rumah karena sesuatu dan lain hal, Anda bisa mengikuti ibadah melalui siaran Radio Iktus ya, 96.5 FM. Juga untuk sahabat-sahabat yang membutuhkan berbagai produk yang kami infokan melalui Radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek sampingnya tersedia di Radio Iktus dalam kemasan besar dan kecil. Dicek dulu buat sahabat para customer ya, para pelanggan atau yang sudah memakai minyak mor, tentunya dicek dulu apakah sudah habis ya, bisa membeli lagi ya. Untuk yang mau mencoba ada kemasan kecil juga. Kemudian juga ada obat gosok Wong Feng Hung. Ini juga bisa membantu untuk keluhan pada tulang Anda atau gangguan pada sendi Anda. Nah, silakan Anda bisa membeli atau tersedia 3 kemasan besar, tanggung dan kecil. Ya, untuk obat gosok Wong Feng Hung bisa dibeli dari Radio Iktus. Khusus untuk anak-anak juga ada tersedia ya. Silakan Anda bisa memesan kepada kami, kami siap menghantarkan ke tempat Anda. Kemudian juga ada tersedia BioL. Ini penguras WC tanpa sedot organik, cukup dimasukkan ke kloset Anda dan Anda tidak perlu menguras, dan ini aman dengan lingkungan karena ini organik. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, baik itu versi terjemahan baru maupun yang lama, ada Alkitab khusus lansia dan ada juga Alkitab Wedding. Kemudian juga tersedia air minum Moses ya, dalam kemasan galon, cup juga tersedia. Silakan Anda bisa memesan atau menghubungi kami ya. Buat sahabat itu yang butuh publikasi boleh juga, baik itu publikasi melalui info etalase maupun talk show atau publikasi yang lain, hubungi Radio Iktus di WhatsApp kami 081745-0596. Dan juga bisa datang langsung pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Kota Semarang. Atau melalui telepon kami di 024-831-3611 atau 024-841-2508.

0: Ner, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
6: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
5: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
6: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
5: Hasil desain lebih estetik,
6: lebih fungsional,
5: dan sesuai kebutuhan Anda.
6: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur. Wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
5: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Sahabat masih kami temani Anda di suasana siang di saat Anda menikmati istirahat siang bersama rekan kerja atau mungkin bersama keluarga. Waktu untuk bisa menikmati santap siang bersama orang-orang terkasih merupakan sesuatu yang selalu dirindukan untuk kita semua yang sibuk ya. Dan juga buat sahabat yang mungkin masih di perjalanan, yang mungkin mau merencanakan makan siang bersama keluar, tentunya ini juga satu hal yang sungguh mengasihkan buat kita semuanya bisa menikmati kebersamaan dengan saudara, dengan rekan kerja atau dengan keluarga yang lainnya. Baik sahabat Iktus, kembali di siang hari ini menemani Anda beberapa informasi. Hadirlah ke ibadah KKR Musisa dan Kesembuhan Ilahi Gereja Keluarga Allah Semarang hari ini Sabtu 27 Juni pukul 6 sore bersama Pastor Samson Dabas dari Nigeria, bertempat di GBI Keluarga Allah Gedung Semarang Plaza lantai 3 Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang. Hari ini hari Sabtu 27 Juni pada pukul 6 sore dalam ibadah KKR Musisa dan Kesembuhan Ilahi. Bertempat di GBI Keluarga Allah Gedung Semarang Plaza lantai 3 Jalan Agus Salim nomor 7 Semarang yang akan dilayani Pastor Samson Dabas dari Nigeria. Untuk info hubungi WhatsApp 0822-2557-9600, 0822-2557-9600. Buat sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan acara-acara gereja Anda atau mungkin juga produk-produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati atau juga mungkin usaha Anda yang baru dan lain sebagainya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Hubungi kami di 0248412508 atau 8313611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: DPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Blora adalah sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya. Ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana menyajikan makanan khas daerah, cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata kedua yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantis, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok sebagai tempat nongkrong atau jalan-jalan santai bersama pasangan maupun teman-teman. Seribu Lampu adalah bukti bahwa wisata malam di Blora juga punya daya tarik tersendiri. Anda yang tinggal di sekitar Blora, apakah sudah siap untuk berwisata ke Blora di akhir pekan ini? Silakan dipertimbangkan. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kota Tegal. Warga Jateng, Tegal tak lagi sekedar dikenal dengan warung Tegalnya. Kini menjelma sebagai kota yang punya destinasi beragam, dari yang menenangkan hingga penuh petualangan. Berikut sejumlah destinasi wisata di Tegal yang layak dikunjungi. Pertama, Gucci Hot Water Boom. Kawasan Gucci terkenal dengan pemandian air panas alami hadir dengan konsep modern. Gucci Hot Water Boom menawarkan pengalaman berendam air hangat di kolam dengan berbagai wahana yang menyenangkan. Tempatnya instagramable dan nyaman, cocok untuk relaksasi bersama keluarga. Kedua, The Baron Hills of Gucci. Bagi para pecinta fotografi, The Baron Hills of Gucci adalah surga. Destinasi wisata terbaru di kawasan Gucci ini menawarkan latar belakang pemandangan, bukit hijau dan asri. Beberapa spot foto menjadi favorit pengunjung, antara lain rumah pohon, jembatan kaca dan ayunan rotan. Tempat ini sangat cocok untuk menangkap momen spesial dengan panorama yang dramatis. Tempat wisata ketiga adalah Rumah Wayang. Rumah Wayang menawarkan wisata edukasi menarik, menyajikan koleksi wayang kulit, wayang golek, hingga diorama pagelaran wayang. Terletak di Jalan Gatot Subroto Slawi, tempat ini memberikan pengalaman berharga untuk mengenal warisan budaya Indonesia dari dekat. Wisata keempat, Pantai Purwohamba Indah. Dengan tiket masuk yang sangat terjangkau,

0: mulai Rp2.500 hingga Rp5.000 per orang. Anda sudah bisa menikmati pemandangan laut yang mengagumkan. Tempat ini membuktikan liburan berkualitas tidak harus mahal. Warga Jateng jangan ragu lagi untuk menjadikan Tegal sebagai tujuan liburanmu berikutnya. Berbagai wisata viral bisa Anda pilih. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR RSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada pungutan dalam pengurusan perizinan. Itu disampaikan saat menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada nelayan di sela-sela kegiatan rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo Kota Tegal. Ia juga meminta nelayan yang sudah terlayani ikut menyampaikan informasi tersebut kepada nelayan lain agar segera mengurus perizinan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosella Sari, mengatakan layanan itu menyasar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah 12 mil laut. Menurutnya, kewenangan perizinan untuk wilayah tersebut berada di tingkat provinsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lutfi menyorot pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidaknya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di Provinsi Jawa Tengah menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan didukung oleh lebih dari 36.000 petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Ia mengatakan salah satu tantangan para petugas, yakni yang berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih Kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maiso Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Namun masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. warga Jateng, Warta Tani mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

The Station of Salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Bersinergi itu berbagi. Sampai kita jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Pang Pal Sekwang. Ya. Di siang hari ini Raga senang sekali menemani sahabat itu sia di hari Sabtu Sing Jiliu Itian To San Tien ya. Jam 1 sampai jam 3. Dan tentu saja buat sahabat-sahabat itu yang ingin mendengarkan program Happy Oriental Time di 96.5 FM, itu sahabat Anda ada di hari Kamis dan hari Sabtu. Mesing Ji Se He Mesing Ji Liu, yaitu hari Kamis Itian To San Tien jam 1 jam 3 dan juga hari Sabtu jam 1 jam 3 ya. Buat sahabat boleh deh ya nanti diberitakan kepada kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya agar bisa bereunian ya di Happy Oriental Time, saling mengenal dan saling menyapa. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Rain Love. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Baik, seperti itu masih di program Happy Randall Time untuk awal sekuang ya. Tadi sebuah lagu I Tell You, ya itu adalah satu kado ya, kado cinta. Di mana luar biasa seperti itu ya. Lagu yang begitu luar biasa memberikan satu apa kenangan yang tidak bisa dilupakan, di mana kado yang tidak juga bisa di apa namanya dihargai berapapun ya, karena senang itu mahal sekali seperti itu sih ya. Jadi tetaplah kado ini disimpan baik-baik, jangan sampai kado ini hilang ya. Jadi kalau ada ya yang punya iron ya, di mana kalau punya pacar ya, itu ada kado yang istimewa, itu kado cinta. Oh, kado cinta di mana perhatian dan juga sukacita itu hadir di dalam satu tempat ya, di mana waktu ada berdua ngobrol, waktu ada berdua itu merancang masa depan yang indah-indah tentu saja ya. Dari luar biasa ya, tetap berharap pada Tuhan ya, di mana kalau merancang ya juga minta pada Tuhan agar dikabulkan ya, dan juga bisa berjalan dengan baik di dalam satu pertemuan dengan Iron-nya.

biar tidak salah pilih ya. Tapi kalau hati sudah mengatakan okay, dan Tuhan pun memberkati dalam pernikahannya, wow, luar biasa ya, jangan sampai itu pudar. Tetap harus dilengkapi. Memang dalam kehidupan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dirancangkan ya. Pada waktu pacaran sih bagus-bagus semuanya dan indah-indah semuanya ya, karena masih fallen in love, masih jatuh cinta ya. Tapi setelah berumah tangga kadang-kadang pun kalau tidak menyadari kehidupan masing-masing, di mana harus saling menghormati, harus saling mengasihi, nah itu yang terjadi sesuatu yang tidak seperti yang tidak diinginkan ya. Pernah saya mendengarkan cerita dari seorang pendeta dikala dia memberikan cerita untuk si calon pengantin ya. Saya mendengarkan di situ pada waktu pacaran ya, itu indah-indah karena masih senang-senangnya ya. Dan setelah menikah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dilihat oleh kedua-duanya itu muncul ya. Si cowoknya itu kebiasaan kalau habis buka sepatu, kaos kakinya itu diglundung-glundung ya, ditaruh di situ ya, taruh tempat yang sembarangan begitu, taruh begitu ya. Tapi karena sang wanitanya itu masih cinta, jadi masih senang-senangnya ya, karena pengantin baru diambilkan yang taruh di tempat, dicuci, itu hari-hari pertama. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah kebiasaan-kebiasaan lama, akhirnya si wanita itu juga berpikiran berbeda. Saya tuh nikah bukan dijadikan sebagai seorang pembantu. Nah ini sahabat itu sih ya, ini yang menjadikan problema dalam satu berumah tangga ya. Jadi kalau awalnya memang support ya, saling lengkapi karena keduanya itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan yang tidak sama ya kan. Jadi lengkapilah itu ya. Jadi misalkan kebiasaan seperti itu ya, bantulah kalaupun ingin memberitahu ya, pelan-pelan diajak ngobrol begitu ya. Tapi kan Anda juga punya kelebihan dari pasangan Anda ya. Di waktu Anda jatuh cinta kan tahu kelebihannya apa. Gak mungkin dong orang suka dengan seorang tidak melihat sisi positifnya. Tapi biasanya sih setelah berpasangan buta ya. Sudah lupa semuanya, segala yang ada kebaikan di salah satu sisi. Baik itu istrinya, baik itu suaminya. Ya jadi sahabat ya, di mana dalam kehidupan itu harus saling percaya dan berdoa pada Tuhan ya. Kalaupun Anda punya problem ya, berdoa pada Tuhan, buka firman Tuhan, dibaca ya, karena Tuhan akan memberikan satu solusi di dalam kehidupan Anda. Karena manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Siapapun juga deh. Mungkin kalau masih mengharap-harap ya lihat bintang film, wow keren kayaknya tuh gak ada cacatnya sama sekali. Kadang-kadang mengatakan hatinya terbuat dari emas. Waduh ini begitu begitu memujanya. Justru yang orang banyak memuja terlalu lebih seperti ini, nanti dia akan kecewa begitu dalam. Setelah bertemu, ternyata seperti ini ya kan. Tetapi beda kalau memang kita ini tujuannya dalam satu pernikahan itu tujuannya untuk saling melengkapi. Ya seperti itu sih ya. Ya seperti tadi cerita pendeta yang menceritakan tentang sepatu dan ini kaos kaki yang digelundung-gelundung itu menjadi masalah akhirnya ya. Dan akhirnya saling menyalahkan, akhirnya saling mencari kejelekan. Kenapa kejelekan yang dicari, bukan kebaikannya, ya kan? Kalau tahu kekurangannya, kenapa gak dilengkapi? Kenapa, ya kan, begitu. Ini kejadian banyak sekali ya, sahabat itu ya, di mana kehidupan itu seperti itu. Dulu saya pernah, ya waktu saya ada pengantin ya, pengantin di tempat saya itu, dia bercerita. Saya lupa namanya, lupa siapa orangnya. Karena memang waktu itu kan banyak sekali ya yang diskusi tentang acara. Tetapi ada salah satu dari mereka itu mengatakan seperti ini. Mas Ragil,
ini kayaknya pestanya mau saya batalin aja. Saya tanya sama dia, kenapa dibatalin? Kan sudah pemberkatan juga di gereja. Iya sih, tapi ternyata, maksudnya ternyata apa itu? Ya, ternyata calon istrinya itu gualanya bukan main. Lah memang pada waktu pacaran? Enggak sih. Tapi deket-deket gualanya bukan main. Dia bilang gitu. Terus saya bilang sama si pengantin tadi ya. Memang kehidupan itu saling melengkapi. Kalaupun yang istrinya punya karakter seperti itu. Dan Anda orangnya lebih humble. Itu cocok sekali. Kenapa begitu? Karena di dalam bisnis ya. Dalam bisnis taruhlah ini sang istri itu di bagian pembukuan ya. Yang begitu ketat, dimana kalau ada satu masalah pasti dia nanya, ya kan? Anda sebagai orang yang di luar atau marketing atau yang mencari income, nanti akan merasakan deh, keuangan Anda akan aman karena istri Anda karakternya seperti ini. Jangan dibalik. Kalau dibalik, bubar. Karena apa? Mesti kliennya pada lari kalau ketemu orang seperti itu ya. Balik aja seperti itu. Dan saya pernah ketemu dengan klien saya ya, waktu itu saya di bank. Dia bercerita, si suami ngobrol sama saya sih. Wow, kayak klien saya ketemu istri saya, dikejar-kejar kalau memang apa utangnya itu belum dibayar ya maksudnya. Terus ngeluhnya sama saya. Terus kamu gimana? Ya, dia bilang begini. Udahlah, kapan deh mau dilunasi, gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti aku bilang deh sama istri saya supaya begini-begini. Gak apa-apa, tapi gini, dia tetap humble dan tetap anu. Yang jelas itu aman ya, memang dua karakter yang berbeda. Tapi kalau sama, wah jadi kacau balau ya. Ya sudah deh, gak ya sudah begitu misalkan sama karakternya. Gak ada orang masuk ya, gak ada yang bian lagi gitu kan. Nah ini... Tuhan itu menciptakan manusia itu memang sempurna dan mereka punya peran masing-masing yang tidak sama. Jadi sama dalam kehidupan manusia ya, di mana mata untuk melihat, tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, ya kan? Hati untuk merasakan, kan begitu ya sama. Jadi dalam satu tubuh yang berbeda fungsinya, tetapi satu tujuannya yaitu mengasihi Tuhan dan sesama dengan lebih indah. Oke, sampai itu ya. Seperti tadi lagu Aiteliu Kado Cinta yang luar biasa. Baik, sampai itu sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya menyapa dulu deh buat sahabat itu ya. Salam-salam dulu ya. Halo buat Bapak Gatot, buat Bapak Catur, buat Bapak Lim Yudi Setiawan, apa kabar? Dan juga buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat. Halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Metri Vina dan Bumi atau Bumika. Dan juga Bapak Ibu Sri Yuda, apa kabarnya? Buat Ibu Yustina, buat sahabat Natalia Happy, buat sahabat Yuvika Devi Santoso dan Ibu Lani. Di Rejo Sari Gumuk, apa kabar? Buat Ibu Ruth ya dan Bapak Lastio. Juga buat Ibu Hadi Prasetyo. Ya Pak Lastio, saya tunggu chatnya ya Pak ya. Di Tegal Sari nanti chat langsung kemari Pak ya. Dan juga buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden, apa kabar? Buat keluarga Legowo dan buat Ibu Sukma dan buat sahabat Aryo Seto dan Naomi Sinta Pasila ya, sahabat Naomi Sinta Pasila. Juga buat Ibu Sri Halingsih, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Esti Cahyaningsih dan Bapak Bobi Hartono. Juga sahabat Agung Wibowo dan Ibu Yanti Katarina. Buat Ibu Wijayanti, hai di Raden Patah, halo. Dan buat sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina. Juga buat Ibu Tin Indrayani di Plewan. Juga buat Ibu Lani dan Ibu Helen Wenor di Gubuk ya, Prodadi. Dan juga Bapak Miyono, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Lina Setiawati, buat Ibu Ivan Hardian Cahyo, apa kabar? Buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung dan juga Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti, apa kabar semuanya? Ya, semuanya pasti sehat, semuanya bahagia karena Tuhan begitu mengasihi kita semuanya ya.
apalagi yang telah mengikuti di program Happy Rental Time. Oke, sampai itu sebuah lagu kembali akan saya hadirkan, sebuah lagu yang menceritakan tentang hati dan cinta juga ya, Sincung Tekus. Saya Muhammad, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Lagu ini menggambarkan tentang kasih pada mama yang tercinta ya, di mana seperti itu kalau saat ini masih punya mama ya, mama harus disayang, mama harus dihormati, jangan pernah dimusuhi ya. Kadang seperti itu ya, mungkin mama mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati sahabat itu ya, tapi yang jelas tidak mungkin mama itu menyakiti, tapi dia punya tujuan supaya sahabat-sahabat itu menjadi lebih baik lagi ya, karena mama gak mungkin menyakiti ya. Ya tidak ada mama yang suka menyakiti anak ya, tapi yang ada mama tuh selalu mencintai. Baik, terima kasih dari Ibu Marfuah di Telogosari ya. Selamat siang Mas, selamat siang bertugas, selamat melayani Bapak Ragil, sehat selalu, amin. Minta lagu Wo Aini. Terima kasih Tuhan memberikan, memberkati ya, dari Ibu Marfuah. Makasih ya Bu Marfuah, dan Bu Marfuah diberkati Tuhan terus ya, karena Tuhan begitu luar biasa dan menyayangi Ibu Marfuah, diberikan kesehatan, diberikan sukacita, dan diberikan apa namanya, support untuk orang lain. Wah, ini luar biasa ya. Bu Marfuah, saya juga salam buat keluarga dan juga tetangga-tetangga ya Bu ya, biar mereka bisa bergabung di program Happy Oriental Time untuk Mawal Sekuang. Tentu saja di hari Kamis dan hari Sabtu ya, Itien to Santien ya, Sinji Sehe, Sinji Liu, Itien to Santien jam 1 sampai 3. Baik, sampai itu luar biasa tadi mengingat tentang lagu Sinjong Tekuse ya, di mana mama itu luar biasa pengorbanannya buat anak-anaknya ya. Jadi hormatilah mama ya. Kadang-kadang mungkin ya mengatakan sesuatu si anak gak suka ya, karena memang kalau orang dinasihati itu biasanya kebanyakan mereka itu justru malah gak suka ya sama saya ya, begitu ya. Padahal sebetulnya enggak, dia itu tujuannya untuk memberikan kritik, memberikan saran supaya anaknya tuh menjadi orang yang berguna, anaknya menjadi orang yang bermanfaat, ya kan? Misalkan dikatakan, belajar, ini udah jam 7 malam, ayo belajar. Hah, belajar terus ya. Biasanya begitu ya, karena itu gimana ya, sudah merupakan apa ya, jadi kebiasaan ya. Tapi saya juga heran, kapan tuh saya lihat di YouTube orang-orang Hong Kong gitu, atau orang Cina kalau gak salah, itu justru gak disuruh belajar, malah dia belajar terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya, dan bagaimana dia kreativitas dalam kehidupannya. Wah, luar biasa loh seperti itu sih ya. Itu kalau bisa dilakukan dalam kehidupan kita, wow, pasti anak-anak pun jadi orang sukses ya, akan jadi orang yang apa namanya, orang yang berhasil. Ya, kalau dikritik ya mereka akan dengar aja sih. Kritikan itu sebetulnya bukan satu penghinaan, bukan satu hal yang menyakitkan, tetapi kritikan itu untuk membangun. Memang kalau dikritik rasanya gimana begitu ya. Ya saya pernah sih dikritik ya, tapi saya juga dengerin aja. Hanya saya bilang memang saya itu kan orang yang tidak sempurna, jadi banyak kekurangannya. Sehingga kalau dikritik kita dengarkan dan bagaimana kita memperbaikinya. Ya walaupun mungkin yang kritik itu, wah masih belum ya, tapi kan kita sudah berusaha ya untuk bisa membenahi apa yang diminta oleh rekan kita ya. Jadi buat sahabat itu sih ya, jangan pernah kita benci dengan kritikan ya. Kalau benci dengan kritikan akan hancur sahabat itu, dimana kita gak ngerti kalau kita salah ya. Kan manusia gak ada yang sempurna, jadi kalau kita diberitahu ya kita dengerin, tapi kalau kita gak mau dengerin, aduh susah ya, karena kehidupan itu ya. Jadi ingat seperti tadi ya, mama yang luar biasa, mama yang selalu mengasihi kita, mama yang selalu memberkati kita, kan gak mungkin orang tua itu mencelakakan anaknya ya. Jadi kita ingat ya seperti itu. Baik, di siang hari ini saya juga salam-salam kembali buat Ibu Imelda Karuniawati dan juga sahabat Inawati dan Ibu Susanto. Halo buat Ibu Novita Dewi Sukito dan Ibu Megawati. Juga buat Bapak Nyuwitono, hai. Dan Ibu Andi Suyanto Indar, halo. Buat Ibu Marfuah yang tadi sudah chat ya. Wow, senang banget saya kalau nyebut namanya ya, luar biasa. Orangnya pasti humble, orangnya pasti menyenangkan ya. Dan

dan buat Bapak Ibu Asikin Sujati dan Bapak Edi, dan buat Ibu Ari Arianti, dan juga buat Bapak Timotius Jumari, juga buat Ibu Lantip Istiningrum, hai, buat Bapak Syaron Prasastyo, dan juga sahabat Wira Prasetyo, juga sahabat Mika Handoko, dan Ibu Sohtan Siang Luan, hai, buat Bapak Tan Hananta Putra, dan sahabat Ruth Intan Sari, juga buat sahabat Lili Budi Santoso, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Hari Nugroho, buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan, apa kabar? Buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik dan juga Ibu Budi Astono, halo. Buat Omat Charlie, hai, hai, hai, hai. Buat Ibu Suparman, buat Bapak Ibu Ciong Kwek Sin, hai. Buat sahabat Ling Juniati, buat Dr. Hadi Kurniawan, halo, halo, halo, halo. Ini pekerjaan yang luar biasa ya, mulia, menyehatkan banyak orang, Dr. Hadi Kurniawan ya. Dan juga buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Kohin, hai. Buat Bapak Gianto dan sahabat Yuvika Devi. Juga buat Bapak Edi, halo, halo, halo. Buat Ibu Suprianto, apa kabar? Buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, halo. Dan Bapak Gunawan Wijaya dan Ibu Esterwati Adi Widya, halo, halo, halo. Buat Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Bapak Daniel Kus Minarso dan Bapak Bambang Priambodo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Semuanya selalu dikasih oleh Tuhan, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan ya. Kita bersyukur sahabat itu sih ya, dimana bisa join di Happy Oriental Time ini karena kasih Tuhan, anugerah dari Tuhan yang luar biasa ya. Kadang orang mau muter radio aja susah ya, tapi Anda juga bisa muter radio mendengarkan, ini luar biasa. Berkat dari Tuhan yang tidak pernah akan habis buat saudara-saudara semuanya ya. Sahabat itu sih menyenangkan ya kalau kita bercerita tentang kasih Tuhan yang tidak pernah akan berhenti. Baik, tadi permintaan dari Ibu Marfuah ya, Wo Aini, ini bagus banget ya. Wo Aini ini kan aku cinta kamu ya, berarti sahabat itu mencintai semua pendengar Itus ya. Di Happy Oriental Time ini dicintai oleh Tuhan, dicintai oleh Radio Itus ya, karena Radio Itus juga ingin supaya semuanya itu bahagia, semuanya itu sukacita dan semuanya diberkati oleh Tuhan, sehat semuanya. Kasih Tuhan tidak pernah akan berhenti ya, karena sahabat-sahabat itu luar biasa baiknya, luar biasa menyenangkannya ya, jadi tetap diberkati oleh Tuhan. Baik, ini ada dari Pak Lastio ya, Pak Lastio Suratin. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time ya, minta tolong diputerin lagu Shanghai, Shanghai Dan kali ya. Shanghai Haitan mungkin ya. Salam buat Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Emi dan Maria di Jalan Badak, dan juga buat Bapak Silas, buat Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yaya Panggih ya, Pak Yaya Panggih disebut lagi nih Pak. Saya senang langsung chat Pak Yaya Panggih ya. Dan Bapak dan Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cinde Dalam. Dan juga buat Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cidibura, dan kru Itus. Dan pendengar setia Radio Itus dimanapun Anda berada. Buat Mas Ragil, wow, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezeki. Thank you, sye-sye, Yesus cuhuni. Selamat bertugas dan berkati Pak Lastio juga ya. Dan Tuhan itu luar biasa buat Pak Lastio, diberkati terus ya, dagangannya tambah laris, ya kan? Ini juga langsung dijawab ya oleh Pak Yahya Panggil langsung ya. Shalom, selamat siang Pak Ragil. Selamat bertugas ya. Saya minta lagu Niwen Wo Ai Ni. Oh, Niwen Wo Ai Ye Liang Tai Piao Tu Xin tuh ya. Oleh oh, beda ini ya. Niwen Wo Ai Ni dari Herin Perenan. Saya carikan ya. Shalom Uan. Selamat. Salam untuk Pak Ragil, Pak Suparmin, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Joko, Pak Daniel Ongbun, dan Pak Kahar, Pak Markus, Pak Widodo, Pak Ibu Sri Astuti, Bu Jubaidi, Bu Syokwa, Bu Debora, Diah, Bu Yunani, Bu Heni, S,
Bu Marfuah dan Bu Suprianto, Ibu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Sukma, dan sahabat-sahabat pencinta lagu Mandarin. Terima kasih para Gil, Tuhan berkati. Terima kasih juga ya, Tuhan juga memberkati Pak Yahya Panggih ya, karena Pak Yahya Panggih begitu baik, selalu diberkati oleh Tuhan dan sukacita terus. Oke, baik, sampai itu yang luar biasa di sore hari ini. Ya sudah sore ya, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sahabat itu, sebuah lagu Sofu Cento Aiwo. Jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Baik, itu masih di program Happy Oriental Time Talk Al Sekwang ya. Dan Pak Yahya, ini lagunya saya carikan nih, When Will I Need, dari Henny Perina, gak ketemu. Saya ganti Yeti Tihwa ya, dari album Henny Perina. Baik, ada telepon masuk. Halo, Winnie, how?
1: Uan.
0: Uan.
1: Apa kabar, Mas Agus?
0: Baik. Ya, Mas Agus, ya mau salam-salam buat siapa dan minta lagu apa?
1: Salam
0: sewe. Ya, boleh.
1: Burini.
0: Burini, Kei. Mhm.
1: Matwa.
0: Ya.
1: Opo Suparwin.
0: Yes.
1: Opo Lasjo.
0: Oke.
1: Pak Yaya Panggi.
0: Ya.
1: Bersia.
0: Ya.
1: Opo Bu Jayanti.
0: Yes.
1: Yohanes.
0: Yohanes ya.
1: Balamo As.
0: Uh-uh.
1: Supa. Yani Pasilas. Pak Kahar.
0: Ya.
1: Bos Armin. Bukas. Dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Aku Beautiful Sunday, Mas.
0: Oh, Beautiful Sunday. Ya.
1: Terakhir, saya selalu banyak rezeki.
0: Amin.
1: Kita Yesus cuni, jayu, jayu, jayu.
0: Oke. Ya, dan berkati. Makasih. Ya, semangat ya, harus semangat. Oke, luar biasa ya dari Mas Agus ini, luar biasa ya. Oke, coba saya carikan ya, ketemu apa enggak ya. Baik ya. Baik, ini gak ketemu ini Beautiful Sunday-nya nih ya. Oke, gak ada nih. Saya ganti yang lain ya, Mas ya. Oke, saya ganti yang lain ya. Oke, karena Beautiful Sunday gak ada. Saya ganti lagu yang... Oh, Dian Mimi ya. Oke, Dian Mimi. Oke, dari Teresia Teng ya. Biar bisa didengar bersama-sama. Baik, supaya itu sudah luar biasa, ini saya putar ya lagu tadi di permintaan dari Pak Yahya, karena album dari Helen Perena itu yang Niven, kamu bertanya aku mencintaimu. Ini dari Helen Perena, saya cari gak ketemu, dan ini saya ganti Yeti Tihwa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sobat Anda. Baik, ini sebelum saya putarkan lagunya, saya juga salam buat sahabat Trisya Nawati Wit dan juga Ibu Ana Pinastika, dan sahabat Firdos Puji, dan juga sahabat Rodi Harsono, dan sahabat Yos Cahyantoro, dan Ibu Tin Indrayani. Oke, saya putar lagu Yeti Tihwa, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Baik, sobat Itus, ya di sore hari ini Ragil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sobat Itus yang mendengarkan sehat, berkatnya melimpah dan rezekinya tambah lancar. Oke, sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ya, Xia Xing Jiliu Yitian To San Tian. Oke, tetap stay tune di 96.5 FM, Ibu Sahabat Anda. Sampai jumpa.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Ampunilah Dia, yang didasarkan pada Lukas pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya.

Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Sahabat pendengar, dalam kehidupan masyarakat masa kini dikenal istilah cancel culture, yaitu budaya membatalkan atau menghapus seseorang dari ruang publik. Biasanya seperti di media sosial, karena mungkin melakukan kesalahan. Orang tersebut dihakimi secara massal berdasarkan emosi dan opini publik. Ia diblokir, dikucilkan, bahkan dijadikan bahan gosip tanpa diberi kesempatan melakukan klarifikasi atau pertobatan. Kalau manusia sulit mengampuni, Yesus justru mengajarkan grace culture, yaitu budaya kasih karunia. Ia berkata, jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Yesus tidak menginginkan kita memendam luka, tapi menghadapi kesalahan dengan kasih dan keberanian. Menegur bukan karena kita lebih suci, melainkan karena kita peduli agar saudara kita tidak tersesat. Jika mereka menyesal, kita diminta untuk mengampuni, bukan menghakimi. Relasi yang sehat adalah relasi yang bisa saling menegur dan saling mengampuni. Berilah ruang bagi orang lain untuk berubah dan bertobat. Itulah bukti kasih yang hidup di dalam komunitas Kristen. Relasi yang tulus bukan dibangun dengan kesempurnaan, melainkan dengan kerendahan hati untuk meminta maaf dan kekuatan untuk memaafkan. Marilah menyelesaikan persoalan dengan teguran yang membangun dan pengampunan yang memerdekakan. Pengampunan bukan hanya menyelamatkan orang lain, tetapi juga menyembuhkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami membangun relasi dalam kasih dan pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sahabat Iktus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Iktus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Iktus ya, 96.5 FM.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kuangkat suaraku dan ku bersyukur, kuangkat tangan.
4: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Sobatiktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 28 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi dilayani Pendeta Famahato Sandroto. Kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Antonius Yulianto. Kebaktian ketiga pukul 11 siang dilayani Pendeta Nehemia Sulstianto. Kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Gunawan Susanto. GKT Mataram, Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Mr. Stuart Quirt dari STT Simpson. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Yusuf Gunawan. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Nathanael Channing. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang. Kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Moses David dari GKMI Kudus. GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Daniel Kalistia Budi. GKI Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Helen Aramada. GKRI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana, Jalan Nias 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Ibu Deborah Laniwati. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani PDP Johan Immanuel Prayitno. GSCA Antiokhia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang, kebaktian pukul 7.30 dan pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dilayani Evangelis DS Riahulu dalam bahasa Mandarin. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Plamongan Tempat Ibadah SD Dian Wacana Jalan Plamongan Indah 1 nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis DS Riahulu. Sahabat Iktus, masih di Info Warta Mimbar untuk hari ini. Sebelum kami sampaikan informasi selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu

0: Jel, jel.
1: Ayo terukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar hari ini berkenaan ibadah Minggu 28 Juli 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Berikutnya dari GKMI Semarang yang ada di Jalan Pemuda nomor 75 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Agus Susanto. GKMI Sola Gracia, Jalan Sompok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore dilayani Saudara Theodor H. Sugiarto. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai dengan 31 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Diki Stefanus Mansula dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang. Kebaktian pertama pukul 9 pagi, kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang. Kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Heno Edi Haryanto. GITJ Semarang, Jalan Satria Selatan H3, nomor 259 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas, Jalan Mugas Dalam 5, nomor 36 Semarang. Kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yudhistira Dandi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang. Kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Paulus Yosifia. GIA Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang. Kebaktian pertama pukul 6 pagi dilayani Bapak Daniel Wicaksono dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Penatua Dwi Chandra. IFCL Semarang, tempat ibadah Menara Doa Poluk Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani PDP Sony Anwar. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Wibowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Light of the World Mission School adalah sebuah program pelatihan dan pemuritan yang bertujuan mempersiapkan setiap pelaku misi supaya memiliki karakter Kristus, pemahaman Alkitab yang kuat, hati bagi jiwa-jiwa, dan keterampilan pelayanan praktis. Program ini dirancang 4 bulan studi intensif di kelas dan 4 bulan studi lapangan supaya membentuk murid Kristus yang menjadi saksi di tengah masyarakat. Materi pelajaran, dasar teologi misi, karakter dan spiritualitas pelayanan, pemuridan dan penginjilan, memahami budaya dan konteks pelayanan, serta praktik pelayanan lapangan. Program ini terbuka bagi jemaat Tuhan yang ingin diperlengkapi untuk pelayanan misi dan yang rindu bertumbuh dalam panggilan Tuhan bagi jiwa-jiwa. Program ini diselenggarakan di Bukit Doa Getsemani, Jalan Sindoro 1, nomor 13, Ungaran. Investasi Rp4.500.000 sudah termasuk asrama, konsumsi, dan materi. Informasi dan pendaftaran, hubungi David Libowo 0821-9363-7044, Dr. Stefanus Karnadi 0818-0593-2090. Tuhan memanggil, apakah Anda sudah siap menjawab?
1: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
2: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
1: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
2: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
2: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
2: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikut sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Halo sahabat muda, senang dapat menjumpai sahabat-sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Budiman dengan judul Menjadi Filter yang Andal, yang didasarkan pada surat 2 Petrus pasal 2 ayat 4-21. Sobat muda, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran kami, serta iman percaya kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, nas yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia kegelapan yang paling dahsyat. Sobat muda, seiring kemajuan teknologi, informasi semakin mudah menyebar. Saat ini media sosial memberikan banyak informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan. Beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum maraknya internet dan media sosial, pemerintah Indonesia melakukan sensor bagi setiap berita yang disebarkan oleh media. Namun saat ini dengan kebebasan di era digital, berbagai informasi bisa disebarkan dengan mudah. Oleh karena itu, kita perlu bersikap bijaksana dengan melakukan penyaringan informasi. Melalui bacaan 2 Petrus pasal 2 ayat 4-21, kita diajak untuk menjadi anak muda yang cerdas serta bisa menyaring serta membedakan mana informasi membangun, mana yang menjatuhkan. Seperti malaikat yang jatuh memberontak dan tidak mau diatur, informasi yang salah juga bisa memberontak dalam pikiran kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terpengaruh dan terseret ke dalam informasi yang negatif. Informasi palsu bisa membuat kita tersesat. Bahkan ada yang menjanjikan kekayaan tanpa kerja keras dan hal itu merupakan jebakan. Kita diajak untuk tidak takut dianggap ketinggalan zaman dan tidak perlu mengikuti tren yang negatif hanya demi gengsi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi filter yang andal bagi diri sendiri maupun orang lain? Kita perlu melakukan cek dan recheck. Jangan langsung percaya pada semua informasi yang kita dengar. Cari tahu kebenarannya dari sumber yang terpercaya. Anak-anak muda Kristen perlu memiliki pegangan, yaitu firman Tuhan dalam Alkitab. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai sumber kebenaran sejati. Pilihlah lingkungan dan teman yang bisa membangun iman kita. Sahabat-sahabat muda, kita semua memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan informasi yang menyesatkan menghambat kita dalam bertumbuh ke arah yang baik. Jadilah filter yang andal. Gunakan gawaimu untuk menyebarkan hal yang positif dan memberi pengaruh yang baik kepada lingkungan sekitar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kebijaksanaan, pada hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau bertekad supaya kami hidup di dalam kebijaksanaan. Terkhusus kami mau bijaksana di dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang di sekitar kami. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami, maka kami mau supaya hidup kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui tindakan yang paling sederhana ketika kami berbagi informasi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman itu selalu tertanam di dalam hati setiap kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, ikut sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, shalom Zoomer semuanya. Apa kabar nih sore-sore weekend hari ini? Oke, nah semoga semua dalam keadaan sehat. Yang penting penuh sukacita gitu ya, gak enak badan. Apapun keadaan Zoomer semuanya ya, lagi gak enak badan, lagi galau, pokoknya apapun itu semoga semuanya dalam keadaan happy, penuh sukacita gitu ya. Gak apa-apa kok kalau misalnya malam minggu ini mungkin beberapa Zoomers ngerasain ada hawa yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang lagi gak enak badan mungkin, atau mungkin ada yang lagi dalam fase gak enak hati. Tapi apapun itu, semoga Maxen di sini menyapa Zoomer semua dari studio Radio Iktus ya. Semoga apa yang hari ini dapat kita bicarakan itu dapat memberkati Zoomer semuanya. Nah, sore hari ini cuaca tampaknya cerah ya, cerah gitu. Dan mungkin Semarang juga sudah memasuki musim kemarau gitu ya. Kalau bulan-bulan lalu kan lebih sering hujannya nih. Nah, ini kayaknya kok cerah aja ya hari ini gitu. Nah Zoomers, ada yang lagi mau siap-siap ibadah yud gak hari ini? Yang lagi mau siap-siap ke gereja untuk beribadah dan bersekutu bersama teman-teman yang di gereja? Ayo, yuk jangan mager yuk. Karena setelah siaran hari ini juga Maxen juga mau ke gereja gitu. Karena mau ketemu teman-teman juga, mau ibadah bareng teman-teman. Oke deh, nah buat Zoomer semua yang mau ikutan, mau kirim-kirim salam, mau request lagu, boleh banget ya ke WhatsApp kami aja di 0817450596. Oke, nah sambil menunggu nih, kita mau bahas apa ya hari ini? Nanti dulu deh. Satu lagu dulu dari Sari Simorangkir dengan Hati Hamba akan Maxen puterin. Stay tune terus, Zoomers.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah hari ini kita mau bahas tentang mengubah habit buruk menjadi tertata. Ayo, siapa nih Zoomers yang minggu-minggu ini hobinya mageran nih, kayak yang lihat besok aja deh apapun yang terjadi gitu kan, baru kita susun perlahan-lahan. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya, cuman kalau dalam waktu yang cukup lama alias kayak itu menjadi kebiasaan, itu ternyata gak bagus juga mungkin ya untuk diri kita juga, karena kita juga butuh yang namanya manajemen waktu gitu. Gak selamanya apapun yang terjadi besok terjadilah, nah gak selamanya itu bagus ya Zoomers ya, karena kalau itu jadi kebiasaan kita malah kayak hidupnya gak tertata gitu. Bakal capek sendiri gitu kan, 24 jam yang diberikan Tuhan itu jadinya tidak efektif dan efisien. Nah gimana sih caranya mengubah habit buruk menjadi tertata gitu ya. Nah ini ada beberapa tips and trick ya dari kakak Google gitu. Yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi kebiasaan. Kenali pemicunya, nah cari tahu dulu apa yang membuat kamu bosan untuk melakukan kebiasaan buruk. Misalnya nih, stres ya kan, atau bosen ya kan, atau jam-jam tertentu kita kayak udah ngantuk kan gitu. Nah kita harus cari tahu dulu nih alasan spesifik, kenapa kita itu pengen mengubah kebiasaan ini, supaya motivasi kita tetap kuat gitu. Jadi gak kayak gampang goyah kan, kayak kadang-kadang kita motivasinya oke nih kayak aku mau ngerjain ini gitu, tapi lama-kelamaan lambat laut kayak aduh mager, bisa gak sih nanti-nanti aja gitu kan. Nah kita tuh perlu yang namanya motivasi yang kuat, kayak salah satunya adalah dengan mengevaluasi kebiasaan. Kemudian yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil dan realistis. Nah misal jangan mencoba mengubah seluruh hidup Anda dalam semalam gitu ya. Mulailah dengan langkah yang mikro, yang sangat mudah dilakukan. Misalnya merapikan tempat tidur selama 2 menit setiap pagi. Nah, 2 menit setiap pagi untuk merapikan tempat tidur itu juga kalau misalnya kita nggak kebiasaan, itu susah juga sebenarnya. Tapi ketika kita udah membiasakan itu menjadi habit yang gampang gitu untuk kita lakukan kan. Tapi kalau kita selalu kamar kita kotor, berantakan, dirapiin mama, itu maksen sih. Nah itu hal yang sulit ya, dan itu harus melakukan yang namanya evaluasi dan juga kegiatan perubahan yang konsekuen gitu, yang berkontinu ya, jadinya akan menjadi kebiasaan yang baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi lingkungan Anda ya kan, ubah tata letak dan lingkungan sekitar untuk mempersulit kebiasaan buruk dan mempermudah kebiasaan baik. Misal Anda mau, Zoomers nih semuanya, mau mengurangi kebiasaan bermain handphone sebelum tidur, letakkan ponsel di luar kamar. Susah ya Zoomers ya. Ada gak yang bisa kayak gini nih? Jadi kayak letakkan ponsel di luar kamar. Ya jadi kita pengen keluar kamar gak sih buat main handphone? Ada gak Zoomers yang bisa gini? Kalau misalnya tidur handphonenya di luar kamar gitu ya. Mungkin ada kali ya, ada. Kalau aku kayaknya belum bisa. Sekarang belum sih, gak tahu besok kan. Oke, yang keempat adalah ganti, jangan dihilangkan. Oke. Otak akan merasa kosong jika kebiasaan lama dihentikan begitu saja. Ganti kebiasaan buruk dengan yang lebih positif dan tertata, kayak gitu. Contoh, ganti kebiasaan mengkonsumsi cemilan manis saat stres dengan minum air putih atau melakukan peregangan ringan. Oke. Aduh ini kok sarannya buat saya semua ya. Ganti kebiasaan mengkonsumsi cemilan manis sangat stres, dan ganti dengan air putih atau melakukan peregangan ringan. Oke, terima kasih. Ini kayaknya sarannya buat aku semua gak sih? Oke deh. Kemudian yang kelima adalah buat jadwal yang terstruktur. Oke, nah Zoomers bisa menggunakan yang namanya bantuan Google Calendar atau aplikasi manajemen tugas seperti Trello
untuk mengatur rutinitas harian agar lebih tertata dan disiplin. Nah, tapi memang pakai Google Calendar itu juga ada tips and triknya juga sih, ada cara menggunakannya gitu, ada hacksnya gitu ya. Ya di TikTok itu banyak banget tuh hacksnya tuh. Kemudian yang keenam adalah beri apresiasi dan sabar. Nah, nah penting nih. Setiap kali Zoomers berhasil melakukan kebiasaan buruk, setiap kali Zoomers berhasil melakukan kebiasaan baru, selama beberapa hari berikan apresiasi atau hadiah kecil kepada diri sendiri. Ingatlah bahwa proses ini membutuhkan waktu dan konsistensi. Oke. Nah, ternyata setelah kita bisa gitu ya melakukan merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik secara konsisten, kita bisa untuk memberikan apresiasi atau hadiah kecil untuk diri sendiri. Oke deh, nah itu tadi dia 6 tips and trick ya untuk mengubah habit buruk menjadi lebih tertata. Nah, Zoomers semua ada gak yang punya pengalaman nih? Kira-kira apa sih habit buruk Zoomers yang pengen Zoomers ubah atau udah berhasil diubah nih? Oke, Zoomers yang masih punya atau mau menceritakan kisahnya, boleh banget ya untuk bergabung di WhatsApp kami di 0817450596. Oke, sambil menunggu Zoomers yang mau gabung dan sambil menunggu sampai jam 6:30 malam, tentunya nanti masih ada segmen lagi ya kita bakal ngobrolin ini. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dari Westlife dengan Flying Without Wings. Oke, stay tune terus Zoomers di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, man.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah kita hari ini, segmen ini kita bahas agak ilmiah dikit ya. Ada 21 teori mengubah kebiasaan yang berasal dari observasi dokter bedah Maxwell Maltz ya pada tahun 1960. Wow, Maxwell Maltz. Kalau saya namanya Maxentia. Oke, intermezzo ya. Oke, nah sains modern membuktikan bahwa membentuk dan menghentikan kebiasaan rata-rata membutuhkan waktu 66 hari dengan rentang waktu bervariasi antara 18 sampai 254 hari bergantung pada kerumitan perilaku tersebut. Oke. Nah, berdasarkan studi pembentukan kebiasaan oleh Universitas College London, ada realita di balik proses perubahan perilaku. Yang pertama adalah proses bertahap. Membutuhkan pengulangan konsisten untuk menjadikan tindakan baru sebagai respons otomatis. Kemudian, bukan angka mutlak. Periode 21 hari lebih berfungsi sebagai titik awal untuk membangun momentum, bukan batas akhir keberhasilan. Kemudian, tingkat kesulitan. Kebiasaan sederhana seperti minum air putih lebih cepat terbentuk daripada rutinitas kompleks seperti olahraga rutin. Oke. Nah, cara praktis membangun kebiasaan baru adalah kita harus bisa fokus pada satu hal. Hindari untuk mengubah banyak kegiatan sekaligus. Oke. Jadikan sangat kecil, yaitu memulai dengan langkah terkecil agar mudah dilakukan setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah letakkan pemicu kebiasaan di tempat yang mudah terlihat, misalnya menyiapkan pakaian olahraga di samping tempat tidur. Dan yang keempat adalah rayakan konsistensi. Jadi kayak hampir-hampir sama ya, yang penting praktisnya adalah, cara praktisnya yang pertama kita harus bisa fokus pada satu hal. Fokus pada satu hal, kira-kira apa sih kebiasaan buruk yang paling gampang untuk kita ubah dulu nih. Jadi fokus pada satu hal dan hal paling kecil dan realistis untuk diubah. Dari situ ketika kebiasaan buruk ini sudah berubah secara konsisten, kita bisa untuk melakukan merayakan konsistensi itu gitu loh. Dengan merayakannya, kemudian memberikan hadiah sedikit nih untuk diri kita sendiri yang sudah berhasil konsisten mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik. Nah, ketika kita sudah selesai nih dengan perilaku yang pertama, kita bisa untuk berganti kepada perilaku yang lain yang bisa kita ubah. Jadi dalam hal mengubah perilaku itu tidak harus kita mengubah hal yang besar atau hal yang kompleks, tapi ubah dari hal yang kecil, yang konsisten. Kemudian ketika kita udah lulus nih dari satu hal yang konsisten itu, kita bisa beralih kepada perilaku-perilaku lain. Gitu deh caranya. Oke, nah mulai hari ini nih Zoomers, jangan lupa ya untuk kita bisa mengevaluasi diri untuk memilih satu dulu deh kebiasaan buruk yang dapat kita ubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dan jangan lupa ya, harus konsisten. Bisa nih dicari dulu atau mungkin ditulis dulu ya kegiatannya, kira-kira apa sih yang mau kita ubah dalam dekat-dekat ini gitu ya, yang dapat kita ubah untuk menjadi diri kita yang lebih baik, yang lebih konsisten. Dimulai dari hal yang sederhana dan yang paling realistis.

Okay, masih di zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah. Tak terasa ya, udah jam 18.18 ya. Ini udah segmen terakhir untuk zona orang-orang muda hari Sabtu hari ini. Terima kasih buat Zoomers yang udah mendengarkan Maxen. Hari ini kita udah bahas tentang mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kiranya apa yang Maxen sampaikan dapat memberkati ya. Dapat mengubah perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, karena kita keterbatasan waktu dan waktu sudah menunjukkan hampir jam 6:30. Ini tandanya kita harus berpisah untuk hari ini, tapi jangan khawatir karena zona orang-orang muda akan selalu hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sore hingga 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat Zoomer semua, setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda dan juga ada lagu-lagu yang akan diputar hingga jam 10 malam. Zoomer, siang hari ini, nanti malam atau besok yang mau ke gereja ya, jangan lupa dipersiapkan bajunya, hatinya, karena besok kita akan ke gereja ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di gerejanya yang kudus. Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan zona orang-orang muda hari ini. Maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian. Shalom, tetap semangat dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu masalah bagi negara-negara di muka bumi hari-hari ini adalah masalah kemiskinan dan masalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran dan kemiskinan menjadi masalah bagi hampir tiap-tiap negara di muka bumi, baik negara-negara miskin dan juga termasuk negara-negara kaya, baik negara-negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Semua punya masalah ini. Mereka yang homeless, mereka yang gak punya rumah misalnya, mereka yang miskin, mereka yang putus sekolah, lalu pengangguran. Dan saudara ku yang kasih dalam Tuhan, seringkali banyak persoalan-persoalan terjadi karena persoalan-persoalan ini. Tetapi harus diingat, Yesus pernah berkata begini, orang miskin selalu ada. Karena kalau kita lihat, kemiskinan juga ada beberapa jenis. Yang pertama, orang yang miskin karena memang mereka hidup kekurangan, mereka miskin karena memang mereka hidup susah. Tapi ada juga orang-orang yang miskin karena malas. Seharusnya mereka gak miskin, mereka seharusnya orang pintar, cuma karena malas akhirnya apa terjadi? Mereka miskin, mereka senangnya minum mabuk, mereka senangnya hidup judi, mereka senangnya cuman bersenang-senang, pesta-pesta. Sudah gue yang kasih dalam Tuhan, orang kayak begini akhirnya hidupnya hancur, orang kayak gini hidupnya akhirnya menderita, orang kayak gini akhirnya hidupnya susah, hidupnya miskin. Lalu orang miskin juga bisa terjadi karena tidak mengatur keuangannya dengan baik. Ada orang-orang yang sebetulnya tadinya bekerjanya baik, cuman gak bisa mengatur uang dengan baik. Apa yang dia belanjakan lebih daripada apa yang dia terima. Dan pepatah berkata, besar pasak daripada tiang, ya kan. Lalu juga ada orang-orang yang miskin karena memang karakternya jelek. Sebetulnya dia gak bodoh, sebetulnya dia juga gak harusnya miskin, seharusnya juga dia gak hidup kekurangan. Tetapi persoalannya memang karena karakternya jelek, jadi dimana-mana selalu punya musuh, dimana-mana dia selalu gagal. Apapun yang dia buat, orang gak suka sama dia. Kenapa? Karena karakternya jelek sekali. Orangnya kepala batu, orangnya egois, orangnya sombong, orangnya serakah. Dan orang-orang kayak begini akan hidup miskin. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak menyerah di balik kemiskinan, orang-orang yang tetap berjuang, orang-orang yang tetap minta ide dan mau menjalankan idenya di tengah-tengah kemiskinan, pasti selalu ada jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang memperhatikan orang miskin. Boleh saja orang-orang kaya menginjak-injak orang miskin, tapi kalau orang miskin berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata, pembela mereka kuat. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang orang miskin dan sengsara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini persoalan banyak orang, kemiskinan dan kesengsaraan. Ada orang miskin yang memang karena miskin, tapi ada orang miskin karena dia merasa dia miskin. Dia selalu merasa kekurangan, dia selalu merasa sengsara, dia selalu merasa orang yang gak pernah ada jalan keluar, gak pernah ada berkat dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Alkitab mau ajar kepada kita, bahwa Tuhan memperhatikan orang miskin. Dan kalau kita menyadari bahwa Tuhan memperhatikan, berarti ada berkat yang tersedia bagi orang-orang yang mau kembali dan berseru kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang orang miskin dan sengsara, kita mau belajar dari Yesaya pasal 41 Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai 20, demikian firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Perhatikan kalimat ini. Orang boleh saja tidak menolong, keadaan boleh saja tidak mendukung mereka, tetapi Alkitab janji apa? Aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas berbicara bahwa orang-orang sengsara dan orang-orang miskin itu dibela oleh Tuhan. Tuhan menjawab mereka. Tuhan membuat sungai-sungai memancar. Tuhan membuat mata-mata air. Tuhan akan membuat telaga. Tuhan akan memancarkan air dari tanah kering. Artinya dari pihak Tuhan, Tuhan ingin memulihkan mereka yang miskin. Tuhan ingin memberkati mereka yang miskin. Nah, persoalannya bagaimana sikap kita dalam kemiskinan? Yang pertama, kita harus kerja keras. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali ada banyak orang terlalu mudah menyerah, karena orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil adalah orang yang tidak pernah menyerah. Ini yang penting, harus menjadi mental kita. Kadang-kadang kita selalu berkata, ya saya orang miskin, saya gak bisa apa-apa. Persoalannya sekarang bukan soal saya miskin. Maukah saya berjuang? Maukah saya bangkit? Maukah saya mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Allah sanggup memulihkan hidup saya, Allah sanggup merubah hidup saya. Jangan malas. Alkitab berkata kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Persoalan ada banyak orang malas, karena dia malas akhirnya dia harus kerja keras untuk sesuatu yang tidak ada hasilnya apa-apa. Tetapi kalau saja dia mau kerja keras, kalau saja dia mau mengandalkan Tuhan, kalau saja dia mau rajin, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat Tuhan akan turun atas hidupnya. Lihat waktu Tuhan memberi mana kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Mana itu turun setiap pagi? Mana itu turun setiap pagi? Dan sudah tahu apa yang terjadi? Mana itu akan mencair kalau matahari terbit? Artinya apa? Tuhan sedang mengajar umatnya untuk bangun pagi. Tuhan mengajar umatnya untuk rajin. Tuhan mengajar umatnya untuk tidak malas, tidak tidur-tiduran sepanjang hari, tetapi kerja keras, berbuat sesuatu, mulai sesuatu yang baik. Makanya Alkitab berkata, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, tidak pernah berkesudahan rahmatnya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang bekerja keras buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengatasi kemiskinan, yaitu berubah dalam karakter. Kalau kita tahu ada karakter-karakter kita yang jelek, kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang buruk, itu harus kita buang. Ada banyak orang miskin, kenapa? Karena hari-hari hidupnya merokok, judi, minum mabuk. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia buang uangnya percuma. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, rubah karakter kita. Yang sia-sia itu kita tinggalkan dalam hidup kita, dan kita bilang, Tuhan, saya mau hidup berubah. Ada banyak orang, kenapa hidupnya miskin? Karena setiap kali bekerja, baru bekerja sebentar, berantem sama orang. Bekerja sebentar sama orang, ribut sama orang. Kenapa? Karena kepala batu, karena merasa benar sendiri, karena selalu merasa diri yang paling hebat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berubah dalam karakter kita. Kenapa hidup kita susah? Kenapa? Karena seringkali karakter kita jelek. Tapi waktu kita mulai berubah sama Tuhan, kita mulai bilang, Tuhan, bentuk hidup saya mau ngandelin Tuhan, saya mau hidup setia, saya mau hidup benar sama Tuhan, kita akan kagum melihat bagaimana berkat Tuhan turun atas hidup kita. Yang ketiga, bagaimana mengatasi kemiskinan? Perhatikan harta rohani. Alkitab berkata, jangan simpan di bumi hartamu, tetapi simpan hartamu di sorga. Berarti kita harus memperhatikan harta-harta rohani. Apa itu harta rohani? Yaitu hidup dalam kemurahan, belajar sekekurangan bagaimanapun dalam hidup kita, berikan perpuluhan kita. Sekekurangan apapun, belajar memberkati orang lain, belajar menolong orang lain, belajar menyisihkan sesuatu untuk membantu yang lebih miskin dari kita. Semiskin apapun kita, ada orang yang lebih miskin dari kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita belajar memperhatikan harta rohani, kita akan kagum melihat berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Karena Tuhan janji kok, Tuhan janji kalau kita punya hati yang penuh dengan kemurahan, maka Tuhan juga akan berkemurahan atas hidup kita. Dan yang keempat, keempat, imani pemeliharaan Tuhan. Jadi bagaimana mengatasi kemiskinan? Yang pertama, belajar dari orang-orang yang mau bekerja keras, bangun pagi, berjuang, minta tuntunan Tuhan, ngandelin Tuhan. Lalu yang kedua, berubah dalam karakter, hidup seturut dengan kebenaran, berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka anugerah Tuhan akan berlaku dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, praktikan harta rohani, bayar perpuluhan kita, lalu tolong orang miskin, berbuat sesuatu, miliki hati yang penuh dengan kemurahan. Lalu yang keempat, imani pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, burung di udara saja Tuhan pelihara, apatah lagi orang percaya. Kita mulai beriman, kita mulai imani Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati saya. Mungkin hari ini sudah sedang tidak ada pekerjaan, berdoa sama Tuhan, Tuhan mungkin Tuhan akan bukakan pekerjaan buat saya. Karena ada orang-orang yang gak ada pekerjaan, lalu Tuhan kasih kerjaan. Ada orang-orang yang tidak ada kerjaan, tapi Tuhan memampukan dia untuk memulai sebuah pekerjaan, sehingga dari pekerjaan yang sederhana akhirnya menuntun mereka menjadi orang-orang sukses. Saya banyak baca buku tentang orang-orang sederhana yang kemudian berhasil, dari orang-orang yang tadinya gak dipandang orang, dari orang-orang yang tadinya dikasihani orang, tetapi mereka mau berjuang dari bawah, mereka mau memulai dengan sesuatu yang kecil, dan akhirnya apa yang terjadi, mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang besar. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, sebenarnya tidak ada orang miskin, yang ada hanya karakter kemiskinan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau beriman pada janji Tuhan, kita mau minta kuasa dan tuntunan Tuhan berlaku, ada saja berkat tersedia yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika selain di lain dan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari ini boleh menjadi hari berkat, hari kemenangan, hari di mana kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga kami diangkat dari kemiskinan dan berjalan dalam berkat dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat malam sahabat itu di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan malam hari ini kami bisa hadir kembali menemani Anda di Inspiration Hours. Sahabat itu suasana Sabtu malam Minggu yang pasti sahabat-sahabat itu sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga. Sebab itu kesempatan malam hari ini di Inspiration Hours kami akan menemani Anda dengan serangkaian kidung-kidung indah dan juga ada beberapa informasi yang kami ingin sampaikan untuk Anda. Baik, sebelumnya kami hadir

0: belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.
2: Nama Yesus yang menghibur hatiku.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
5: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Baik, seperti itu doa Kidung Pujian Ida tentunya memberikan suasana sukacita di kesempatan malam hari ini di saat yang sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga. Seperti itu, kami mohon perhatian sejenak untuk beberapa informasi yang berikut ini kami ingin sampaikan untuk Anda berkenaan dengan ibadah on air melalui 96.5 FM. Sahabat Iktus, bagi Anda yang mungkin karena kondisi fisik lemah sehingga sahabat harus banyak berbaring dan Anda tidak bisa keluar rumah, sebab itu bagi Anda yang rindu ingin mengikuti ibadah on air melalui 96.5 FM untuk setiap hari Minggu di ibadah esok pagi Minggu tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi, Anda bisa mengikuti ibadah on air bersama GKI Karangsaru. Sedangkan pukul 18 sampai dengan pukul 19, Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pada pukul 19 hingga pukul 20, Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Jadi sahabat itu, sekali lagi esok pagi bagi Anda yang ingin mengikuti ibadah on air secara langsung yang disiarkan oleh 96.5 FM setiap hari Minggu, untuk esok pagi Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 9 sampai dengan pukul 10 Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKI Karangsaru. Kemudian pukul 18 hingga pukul 19 Anda bisa mengikuti ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Dan pukul 19 hingga pukul 20 Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat Iktus, berikut ini beberapa produk yang bisa Anda beli di Radio Iktus. Bagi sahabat-sahabat Iktus yang mungkin persediaan minyak mor di rumah sudah hampir habis, Anda bisa mendapatkannya kembali di Radio Iktus. Minyak mor, minyak koles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil, dan juga disediakan obat gosok Wong Feng Hung. Ada juga produk BOL penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Di Radio Iktus disediakan juga air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Kemudian Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Info dan pemesanan hubungi 024-841-2508 atau di nomor WA 081-74-505-96. Atau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mukas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan atau usaha Anda atau produk Anda, kemudian acara seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, Anda bisa menghubungi Radio Iktus melalui telepon sekretariat kami pada jam kerja di 024-841-2508 atau Anda bisa datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mukhasa Lampan nomor 9 pada jam kerja. Sahabat Iktus, demikian beberapa informasi yang malam hari ini telah kami sampaikan untuk Anda di Inspiration Oats. Selanjutnya berikut ini pujian indah yang akan mengantar kita bersama menuju pukul 19 lewat 30 menit.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Borokatang kinasih minggahipun borokatang sutresna. Ingkis gengdalu sugeng pepanggian mali lumantar pas sugatan lelangan ing ratri wontene wekdal dalu mriko. Pepanggian kita ing dinten mriko borokatang inggih kaleres dinten Sabtu malam Minggu surya ingkang kaping 27 ing wulan Juni warsa 2016. Berkatan kina sesuang goyang waktal siang meniko sesarengan kita pada yang rantul aksi taning hati coro meniko ngantos mangki paripono tabu songondalu dan hinggal-hinggal pada kita wiwiti pepanggian kita ondalu meniko ganti lelangan ingkang asasira kasih Yesus kalajengaken kangen swarga. Saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken sumangga.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Purwakatang kinasimingga ipon purwakatang sutrisno. Inggi isi sarangkanya wici mali kalian pasugatan lalangan yang gratis. Sampun kalah terakan mengga lalangan kasih Yesus kalah jengakan. Inggi meniko kangen suargo. Dumateng purwakatang kinasimingga sinten kemawon ikan dalum niko. Sampun sesarengannya wici wonten ing 95 FM. Lumantar pasugatan lalangan ing ratri. Tentu kalau badhe ngaturaken sedaya lalangan ingkang dados kelangenan panjenengan. Monggo mbok pilih dalem niko sampun nyawiji wonten ing 95 FM. Lan kepingin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan monggo para katang. Dalam mereka inggal-inggal saged pinarah langkung kring on air ing 83136111 lan dumateng para kadang kinasih ingkang dalam mereka kepingin badhe inggih sesambetan ugi kenten-kenten salam langkung nomor wajah. Monggo sakit kalau lada suki wonten ing 0 1 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Pasugatang lalang ning ratri kalau badhe ngaturi salam kagem sedherek budi pujiyono ingkang wonten Kudus mugi-mugi dalem menika nembe nyawiji lumantar ati cara lalang ning ratri antum to nembe midhang endahaken lumantar giaran streaming. Kalau ngatur akan suka yang dalu ugi kagam Popo di Susanto kang wonten pun di meniko Popo ni Bukbilin kang wonten yang rejo saring gumo Bukbilin dalu meniko nombi nyawi cil mantar pas suka tanda langning rati. Kalau ngatur akan suka yang dalu suka midang takkan setuyo langning kang badi kalatur akan terakan suka yang dalu kika kempopo tikianto wantan ceporo muki-muki wantan nikido ceporo poro katang setuyo nambi samimi dangatakan ladu itu lemantar kiaran streaming makatan poro katang cematang ibu hirawati santoso wantan pelaburan suka yang dalu muki tansa binaringan sehat dan perogatan istuyu king rawsangan istuyu berkaipun Gusti semantan ugi sederi ita margarita ugi sederi nawati hadiwartuyo kalau ngaturakan sugeng dan

kami dengar tadi itu tansah terakan pandir yang kuyung atas fundir ada itu semenikah nombi ingin nyapakan antena permanen kangge siaran mangke sakit benjang kong antos luar kita. Pramiloh kalau tansah aturaken agung ing panuwun dhumateng para kadang sedaya ingkang tansah paring support dukungan dhumateng radio Iktus saking dalu kagem omah obet wonten pundi menika omah bebilih dalu menika sampun midhangetaken kiaran radio Iktus mantar streaming monggo kang putra menapa kang wayah dipunaturi matesaken radio itu lumantar Play Store utawi lumantar Google saged ugi ya menika ketik itu FM langsung ceklik nika sambung kepirang radio siaran itu semekaten saking dalu ki kagem ibu Kusbandia ingkang wonten ing Banyumanik saking dalu ibu kados pundi radio itu sampun kepirang lumantar kiaran streaming kepirin dalu menikah nembi matosi channel iponi kalau ngaturakan saking dalu baru katang kini asing ngal-ngal badi kiaka biar somenikos lelangan ee jebule kalajeng akan bersatu bangsaku sugeng dalu sugeng midang takkan sumonggo.

0: Belanja, hiburan, donor darah, beras murah, mini medical check up gratis, hingga door prize menarik. Semua ada di Basar hari ulang tahun ke-80 Gereja Salmasi Pringgading. Siapkan diri Anda, ajak keluarga dan sahabat.
1: Hadiri Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgading diadakan pada hari Jumat sampai Minggu, tanggal 10 sampai 12 Juli 2026, bertempat di parkir mobil GIA Pringgading dan Gedung Mitra Graha. Akan diikuti dan dimeriahkan oleh 80 tenan,
0: 800 orang pengisi acara dari gereja-gereja sekota Semarang,
1: 80 aksi kasih donor darah,
0: 800 aksi sosial beras murah,
1: 800 gratis mini medical check up,
0: 80 door prize yang menarik,
1: family fun gathering,
0: aneka lomba dan talk show.
1: Ignite together, nyalakan sukacita,
0: tebarkan kasih,
1: dan rayakan 80 tahun penyertaan Tuhan bersama kami di Basar HUT ke-80 Gereja Salmasi Pringgaring Semarang. Tuhan memberkati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Λοιπόν, κατά να σήσω μόνο και το τούνα έκαν και μου και έγκαλ ράμπον έγκαν υπό να δώσει αν δεν απορμάνε σαμάν και σακρ τυπών πάσαν να σακρ να τώρα έκαν στο γιο πρόγραμμα τσάρα ούτα βήρωμαντάρ κιάραν Ingki sangat menjangkau ngantau suar kita. Ingki untuk sementara waktu radio itu sembih sangat kepiring ngantos. Ingki menjangkau kita Semarang. Batang setuju perkataan kini asing kang lebih midang takkan kiaran dalam mereka. Mungkin istu-istu panjenan setuju. Ansang rausakan suasana ingkang gremenaken kitem tu mana perokatan setuju ngerausakan pinga margi dalu menika mbok pilih mboten kados hatat saben ini satu malam minggu setuju keluarga sami mangkempal mekaten. Berkata angkinasi yang mengaturakan syukur dalu kakem ibu Sukarti hingga wonten perbalan kika kem ibu kina hingga wonten kali baru kemateng ibu Sukarti saw ibu Suratmi mungkin dalu menikau kina bemi dan ngetakan basukatan lelang ningratri semantan uki kakem ibu samsi hingga wonten perbalan Koko Yohanes Sukianto hingga wonten Koko Rosono Uki Sugeng dalu kagem Bopo Silas Nyuwitono so Ibu Kristiani Tentu dalu menika nembe nyami wonten ing 96.5 FM Kono katang kina asin dalu menika wonten Lalangan ingkang asesirah Ojo Sembrono Nikah setengah ling, pahaling indah. Kagem kita setuju sepatus kita istu-istu. Nandu akan menopengkang tatus cawi pun kusti. Nabi kita setuju sampun sami. Ini menopo menikangin kita saringan bangun bebrayan mekaten ini. Sambutan kebareng nanti akan setu perkawis perkawis singgang buatan gremenaken antem tuni pun kita tetep kedang atas atas ingin kita setuju sami lelatus menopo ingkang sampun gusti kebareng akan banteng kita setuju Iki perkataan kina sing alinggal perikala terakan kemawon mereka sekar sekuler lelangan sekuler inggi mereka ojo sembrono ajeng nandang pronto so katrisnanku sugeng dahulu sugeng midang takkan sumogok

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Prokhyat teng kene asemingipun para kathah sedasna. Tentu dalu mriku ngrasakaken swasana ingkang gremenaken sesarengan widhangetaken pasugatan lelang ning ratri.

0: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
1: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
0: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
1: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
0: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Purukatang kini asim kayupon, purukatang sutresna. Eh, makatan atur pasukatan lalang adik ratri yuk, tening dalung liku. Istuhi lalang ni kang sampun kelatorakan. Tentu, istu-istu, sakit, atau sakit sukuh pidananing pengalipan jenengan istuhi. Purukatang kini asim gini, gak lewat taling kang sampun padi paripurno, ramilo. Ingal-ingal kalau Witrisnawati pada nyun pamit saking ngarso panjenengan dan sakit pinangi malih wonten ing wekdal canda ibu. Semoga sesarengan kita sami atur santi joyo-joyo wijayanti widodo niri ing sambikolo Gusti sesamberkai nuwun-nuwun matur nuwun.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Santapan harian Sabtu, 27 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-6 ayat pertama hingga pasalnya yang ke-7 ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya mari kita berdoa. Ketika kami membuka Alkitab dengan penuh kerinduan, kami hendak belajar mengenal-Mu lebih dalam. Biarlah firman-Mu menumbuhkan harapan baru di dalam hidup kami, ya Kristus. Penuhilah hati kami dengan damai dan sukacita-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
2: 1 Samuel 6 ayat 1-9. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung, lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu." Orang-orang itu juga bertanya, "Apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban?"

yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes, daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita.

Scripture Union Indonesia, setelah seseorang menyadari penyebab dari penderitaannya, apakah orang itu akan langsung bertindak untuk menyelesaikannya? Belum tentu. Acap kali orang menunda-nunda sehingga mereka hanya menderita lebih lama lagi. Selama tabut Tuhan berada di wilayah Filistin, ia terus menimpakan bencana ke atas orang Filistin. Pada akhirnya, setelah 7 bulan, mereka memutuskan untuk membawa kembali tabut itu ke Israel dan membayar kurban penebus salah. Mereka menaruh tabut dan kurban itu di atas kereta yang ditarik 2 ekor lembu betina, lalu membiarkannya pergi tanpa dikendalikan. Kedua lembu itu berjalan lurus ke Bet Semes, sehingga membuktikan bahwa malapetaka besar yang mereka alami memang berasal dari Tuhan. Penduduk Bet Semes menyambutnya dengan sukacita dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Namun, sebagian dari penduduk itu dihukum mati karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan, sehingga duka cita meliputi semua penduduk. Karena itu, mereka meminta agar penduduk Kiryat Yeraim membawa tabut Tuhan. Orang Filistin memindahkan tabut Allah dari satu kota ke kota lain seolah-olah kuasa Allah bisa dikurung di tempat tertentu. Justru dengan upaya ini mereka mempermainkan Allah. Selama 7 bulan mereka hidup dalam tekanan berat akibat murka Allah yang dinyatakan berupa borok yang menyiksa, wabah tikus yang melanda, dan kematian yang terus-menerus terjadi. Ini bukan sekedar bencana alam ataupun kebetulan, melainkan hukuman keras dari Allah. Melalui kereta lembu yang berjalan sendiri ke wilayah umat Allah, mereka mengakui bahwa Allah Israel adalah pribadi yang kudus, berdaulat, dan layak dihormati. Janganlah kita menunda pertobatan, mempermainkan kekudusan Allah, dan menarik ulur ketaatan kita. Marilah kita menaati Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau tunduk dan hormat kepadanya. Segeralah berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain, agar kita dapat melakukan yang benar dan merasakan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, jauhkanlah hati kami dari sikap yang mempermainkan kasih, firman, dan kekudusan-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus dan mengenal setiap isi hati kami. Mampukanlah kami hidup dengan takut akan Engkau, berjalan dalam kejujuran dan pertobatan yang sungguh. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 歌腔，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sudah sampai ke kitab Ayub pasal 11 sampai pasal 13. Untuk perenungannya dari Ayub 12 ayat 13, Ayub 13 ayat 15, Ayub 13 ayat 23 sampai 24. Judul renungan MK hari ini, iman yang tetap bertahan saat tidak dimengerti. Ada dua jenis iman, saudara. Yang pertama adalah iman yang muncul ketika semuanya berjalan baik. Doa dijawab, kesehatan baik, usaha berkembang, keluarga harmonis. Nah, iman seperti ini relatif mudah dimiliki. Namun ada jenis iman yang kedua, iman yang tetap bertahan ketika hidup tidak masuk akal. Ketika doa kita tidak dijawab-jawab, ketika penderitaan itu bertubi-tubi datang, ketika pertanyaan itu lebih banyak daripada jawaban, dan justru iman yang seperti inilah yang sedang kita lihat dalam kehidupan Ayub. Pada pasal 11, so far sahabat ketika Ayub mulai berbicara. Dari ketika sahabat Ayub, mungkin dialah yang paling keras. Menurutnya, Ayub terlalu banyak berbicara dan terlalu sedikit bertobat. Ini perkataan yang dinyatakannya. Kalau hidupmu benar-benar bersih, pasti keadaanmu tidak seperti ini. Sekilas ini terdengar baik dan rohani. Namun sebenarnya ada kesombongan yang tersembunyi di balik perkataan itu. So far merasa ia sudah memahami pikiran Tuhan. Ia mampu menjelaskan semua penderitaan Ayub. Padahal justru pembaca kitab Ayub tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh Sofar. Ayub tidak sedang dihukum karena dosa tertentu. Dengan kata lain, Sofar berbicara tentang Allah tetapi tidak benar-benar memahami apa yang Allah sedang kerjakan. Ini menjadi peringatan buat kita. Kadang-kadang orang yang paling berbahaya bukan mereka yang tidak mengenal Alkitab, tetapi mereka yang merasa sudah memahami seluruh pikiran Tuhan, sudah ngerti semua Alkitab. Padahal Allah selalu lebih besar daripada semua teori kita tentang Dia. Karena itu Ayub menjawab dengan sangat keras dan tajam. Ia berkata, sesungguhnya hikmat akan mati bersama kamu. Ayub 12 ayat 2. Tentu ini sindiran yang pedas. Seolah Ayub berkata, kalian berbicara seakan-akan hanya kalian yang ngerti Tuhan. Dan bukankah kecenderungan itu masih ada sampai sekarang di sekitar kita, bahkan dalam diri kita? Kadang kita terlalu cepat menjelaskan kehidupan orang lain, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu cepat pula menghakimi, seolah kita tahu seluruh cerita yang sedang ditulis Tuhan atas hidupnya. Padahal kita hanya melihat satu halaman kecil. Lalu di tengah perdebatan yang panjang itu, muncul salah satu kalimat yang terkenal di kitab Ayub. Ayub 13 ayat 15 berkata, meskipun ia membunuh aku, aku akan tetap berharap kepadanya. Kalimat ini luar biasa. Bukan karena Ayub sudah mengerti penderitaannya, justru karena ia belum mengerti. Perhatikan baik-baik, Ayub tidak berkata, sekarang aku sudah tahu alasan semuanya ini. Ia juga tidak berkata, sekarang semuanya sudah baik. Tidak, ia masih bingung, masih terluka, masih bergumul. Namun ia memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Inilah salah satu bentuk iman yang paling dewasa. Bukan iman yang lahir dari jawaban, tetapi iman yang lahir dari pengenalan akan pribadi Tuhan. Anak kecil percaya kepada ayahnya karena ayahnya selalu memberi apa yang ia minta. Orang dewasa percaya kepada ayahnya karena ia mengenal karakter ayahnya. Demikian pula dengan iman, semakin dewasa seseorang, semakin ia belajar mempercayai Tuhan, bukan karena selalu memahami jalannya, tetapi karena mengenal hatinya. Namun menariknya, Ayub tidak menjadi manusia yang pasif. Ia tetap bertanya, ia tetap bergumul, ia bahkan bertanya, dosa dan kesalahanku apakah itu? Ayub 13 ayat 23. Ayub ingin mengerti, ia ingin berdialog dengan Tuhan, ia tidak mematikan pikirannya, ia tidak menekan pergumulannya. Ia membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Dan disitulah kita belajar bahwa iman yang sejati bukan berarti tidak memiliki pertanyaan. Iman yang sejati adalah membawa pertanyaan itu kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Mungkin hari ini ada sebagian dari hidup kita atau sebagian kita yang belum mengerti mengapa doa-doa kita belum terjawab, mengapa kita kehilangan, mengapa jalan hidup kita terlalu sulit, Tidak semua pertanyaan itu tentu segera terjawab. Namun seperti Ayub, kita dapat memilih untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena pada akhirnya keselamatan kita tidak terletak pada kemampuan kita memahami semua misteri kehidupan. Keselamatan kita terletak pada Tuhan yang memegang kehidupan itu. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah saya lebih sering berusaha memahami Tuhan terlebih dahulu baru percaya? Atau belajar percaya kepada Tuhan meskipun belum memahami semuanya? Yang kedua, apakah dan adakah pertanyaan atau pergumulan yang selama ini saya simpan sendiri dan belum saya bawa secara jujur semuanya kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami ingin semua pertanyaan kami terjawab. Namun ajari kami untuk mempercayai-Mu bahkan ketika kami belum memahami jalan-Mu. Berikan kami hati yang tetap berharap kepada-Mu di tengah kebingungan dan kesulitan hidup kami. Dan ketika kami bergumul, tolong kami untuk datang kepada-Mu dengan jujur, sebab Engkaulah Tuhan yang mendengar dan memahami setiap pergumulan anak-anak-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini, serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.